nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas saudara-saudara dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Nyanyian Rohani 10 ayat 1, pujilah Tuhan.

hormati silakan duduk. Berturut-turut diberi kesempatan solo dari anak Set Istia. Anak Set Istia, dipersilakan puji Tuhan. Bersiap-siap Bapak menurunkan.

Jemaat kekasih di dalam Tuhan, kita akan datang pada pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa sungguh-sungguh kepada-Nya. Firman Tuhan berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Mari kita berdoa. Tuhan, tidak ada yang bisa kami tutupi di hadapan-Mu. Engkau maha tahu, Engkau maha benar, maha adil, maha mengampuni bagi kami manusia, bagi kami orang-orang berdosa. Tidak dapat kami mengatakan bahwa kami adalah orang benar, kami adalah orang yang hidup tanpa dosa. Sebab keberdosaan dan kesalahan selalu kami lakukan dalam kehidupan kami, baik sengaja maupun tidak, baik sadar ataupun tidak. Kami selalu berbuat salah dan dosa terhadap Engkau Tuhan, tetapi juga terhadap sesama kami dan terhadap alam ciptaan-Mu ini ya Tuhan. Bapa di sorga, di pagi ini dalam rasa sesal dan malu, kami tunduk dan kami mengangkat hati. Kami memohon balas kasihan dan pengampunan daripada-Mu Tuhan. Sebab kami sendiri tidak ada kekuatan dan kuasa untuk dapat mengalahkan dosa dan kejahatan yang kami perbuat terhadap Engkau, terhadap sesama kami, dan terhadap seluruh ciptaan-Mu Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau jangan mengingat-ingat dosa dan salah kami, sebab ketika Engkau mengingatnya, maka kami pasti binasa. Sayangi kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, suci kuduskan kami, dan layakkan kami Tuhan disebut sebagai anak-anak-Mu. Layakkan kami menerima jalan.

janji-janji Allah dalam kehidupan kami, terutama pengampunan dosa yang berlaku bagi kami dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menjadi pengantara atas dosa-dosa kami dan menjadi pendamaian antara kami dengan Bapa di sorga. Kami berdoa dan memohon pengampunan pada Bapa di sorga. Amin. Mari kita menyanyi dua sahabat lama 62 di tengah kesukaran.

pengakuan dosa, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka dengarlah berita anugerah dari Tuhan. Dengarlah sabda jemaat sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Yesus Kristus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Kita sambut berita anugerah Injil Rohani 144 ayat 2. Sesungguhnya Yesus yang layak benar.

Jemaat saya undang berdiri, kita mendengarkan hukum Tuhan. Dengarlah hukum Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Atas nama persekutuan dipersilakan solo Ibu Helen Watimena.

Mari kita menghampiri Tuhan dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang di setiap perjalanan hidup kami. Berilah oleh Roh Kudus, telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami, agar kami bertumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita buka bersama bacaan firman Tuhan, Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 20. Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 20. Sekali lagi Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 20. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepada

aku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan saksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan saksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sambalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Gesem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Sampai demikian jauh bacaan firman Tuhan bagi kita. Memulai sebuah pekerjaan dari Tuhan. Memulai sebuah pekerjaan dari Tuhan. Persekutuan jemaat yang Allah kasihi, salam. Dalam tata gereja GKI di Tanah Papua, GKI punya visi, yaitu kerajaan Allah. Misinya adalah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi. Damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kasih. Itu adalah tanda-tanda kerajaan Allah. Beberapa waktu yang lalu, Majelis Jemaat Urusan Pelayanan Kasih dan Keadilan bersepakat untuk melakukan pelayanan kasih nanti ke Jemaat Silo Serbin Klasis Numfor. Jemaat ini yang baru-baru gedung gerejanya terbakar. Jadi kita ada rencana di awal Oktober itu mau pelayanan ke sana. Sehingga untuk maksud itu sudah ada komunikasi antara Ketua Jemaat Ebenezer Panindi dengan Ketua Jemaat Silo Serbin. Apa yang mereka butuhkan di sana. Kalau orang barat, mereka mau pergi ulang tahun seseorang, mereka diundang. Mereka tidak datang bawa hadiah sebarang. Ya nanti dan tanya ke yang pulang tahun itu, ku perlu apa? Ya kalau kita itu mau pergi ulang tahun itu sebarang saja kita bawa toh hadiah. Yang penting hadiah kita bawa. Tapi orang barat tidak, dan tanya yang pulang tahun kok sebenarnya perlu apa. Jadi dia bawa sesuai dengan kebutuhan. Jadi harus begitu, tanya dulu kebutuhan mereka di sana supaya kita datang
dan melakukan pelayanan itu sesuai dengan kebutuhan dari mereka di sana. Jadi saya sudah dengar, bukan hanya kita yang pergi majelis, tapi kayaknya PW juga mau ikut ini. Iya, lebih banyak lebih bagus toh, begitu. Ada antusias dari kita semua untuk turut dalam pelayanan ini. Ketika saya masuk di jemaat ini juga, yang saya lihat pertama di jemaat ini adalah gedung gereja baru. Sehingga itu jadi visi, ya, visi dan misi. Gitu saya lihat masuk, bikin saya, Tuhan, ini visi yang Engkau taruh di saya. Ini tugas yang Engkau taruh di saya. Gitu. Jemaat yang diberkati Tuhan, Nehemia telah berada di Yerusalem sudah 3 hari, dan hari ketiga malamnya dia melakukan investigasi kota. Ya, dia melakukan, dia perlu data. Ya, sebagai pemimpin, kalau kita baru berumah tangga, kita apa yang saya harus buat bagi rumah tangga saya? Saya baru masuk di jemaat, saya harus tanya ke diri saya apa yang harus saya buat. Bagaimana untuk mencapainya? Kita mau buat kegiatan, kita pergi kerja, ditempatkan di tempat tugas baru. Apa yang harus saya buat di sini? Kan kita tidak duduk begitu saja. Tapi kita perlu tahu kondisi di tempat itu. Kita perlu tahu kondisi di jemaat itu. Kita perlu tahu kondisi kantor itu. Kita perlu data akurat. Dan kita juga perlu dukungan dari orang. Gitu. Karena sesungguhnya kerja sendiri mustahil. Jadi dalam bacaan kita ini ada 3 langkah yang dibuat oleh Nehemia. Yang pertama itu pada ayat 11 sampai 16. Yang Nehemia lakukan yang pertama adalah tadi, dia keluar pada malam hari, kemudian dia melakukan investigasi kota itu. Dia menyelidiki kota Yerusalem ini, pintu-pintu gerbangnya bagaimana, tembok-temboknya bagaimana. Ternyata yang dia dapati sudah rusak semua. Dan itu adalah ancaman. Ya, karena tembok kota, pintu-pintu gerbang kota itu adalah simbol perlindungan. Jadi kalau rusak, tidak berfungsi, musuh gampang masuk, musuh gampang menyerang. Hidup mereka dalam bahaya, hidup mereka susah. Sehingga dengan beberapa orang yang ikut dia, mereka mulai jalan, lihat kondisi kota itu. Sesungguhnya memprihatinkan yang didapati. Sehingga pada ayat 16, di situ diterangkan bahwa tidak ada seorang penguasa, para imam, pemuka, petugas lainnya yang tahu bahwa Nehemia dan beberapa orang ada malam itu melakukan investigasi. Baru ada investigasi, baru kita bisa identifikasi kebutuhan apa, masalahnya apa. Gitu. Kalau tidak ada begitu, kita kerja sebarang. Dan kerja sebarang tidak ada hasil. Gitu. Yang kedua, pada ayatnya yang ke-17, sesudah dia melakukan investigasi, dia sudah identifikasi masalahnya ini di kota Yerusalem ini, yang kita perlukan ini, masalahnya ada ini. Maka itu menggugah hatinya, kemudian dia berusaha untuk menggugah dan memotivasi orang lain. Ya, pada ayat 16 tadi di situ dikatakan ada penguasa, para imam, pemuka, petugas lain. Dia harus memotivasi mereka. Dia harus menggugah hati mereka. Dengan situasi kota Yerusalem yang tidak baik-baik saja, dia menyentuh mereka
dengan kondisi kota yang tidak baik, dengan visinya kota ini tidak baik, saya harus buat sesuatu bagi kota ini. Karena itu dia kasih tahu mereka, dia kasih tahu para imam, pemuka, petugas lainnya, mari kita sama-sama membangun kota ini kembali. Nah, akhirnya di situ di ayat 17 mereka semua, visi itu bukan lagi visi Nehemia saja, kemudian jadi kesepakatan menjadi visi bersama. Mereka katakan, kita bangun kembali tembok Yerusalem. Jadi tidak mudah. Kalau kita tidak punya data yang lengkap, tidak punya kebutuhan, kita tidak tahu, tidak bisa kita menggugah orang. Jadi ketika kita tahu kondisi kita ini, kekurangan kita ini, kebutuhan kita ini, maka sebagai seorang pemimpin dia berdiri untuk menyampaikan kepada pemuka, kepada masyarakat Yerusalem, mari kita kerja. Karena saya sudah tahu kota itu, saya sudah tahu kondisi itu bagi Nehemia seperti itu. Sehingga dia menggugah banyak orang untuk terlibat dalam pekerjaan yang baik ini. Dan yang ketiga, pada ayatnya yang ke-18, Nehemia juga menyampaikan kepada mereka bahwa visinya ini bukan dari dirinya sendiri, bukan dari kekuatannya sendiri, tapi sesungguhnya ini petunjuk Tuhan yang harus dikerjakannya. Dan karena ini petunjuk Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita tidak berhasil. Tuhan akan menyertai dengan tangannya. Tapi bukan hanya Tuhan, bahwa apa yang saya mau kerjakan, pekerjaan yang baik ini juga telah disetujui oleh Raja Artaksasta, Raja Persia. Nah, tiga langkah atau tiga upaya strategi tadi akhirnya membuahkan hasil. Karena kemudian orang-orang Yahudi, masyarakat dan para pemuka turut berkomitmen dengan Nehemia. Kami siap untuk membangun dan disertai dengan kerja nyata. Dan dengan sekuat tenaga mereka memulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ayat 18 B dan C. Dalam memulai pekerjaan pembangunan, kita belajar pada bagian yang terakhir, ayat 19 dan 20 kembali di minggu lalu sudah diingatkan. Oh, mulai pekerjaan baik itu tidak pernah jalan mulus. Tantangan justru datang dari sekitar kehidupan Nehemia. Ya, Sambalat itu gubernur Samaria. Kemudian Tobia itu juga dia orang Yahudi, Tobia itu. Dan kemudian dari Gesiem, orang Arab, mereka mengolok-olok dan menghina pekerjaan baik yang Nehemia dan para pemuka orang-orang Yerusalem mau kerjakan. Mereka beranggapan bahwa itu pekerjaan yang bertentangan dengan Raja Persia, karena memang mereka masih di bawah kekuasaan Persia.

Das kita, ya. Bahasa-bahasa menghambat. Lalu Nehemia bilang, kami ingat bahwa kamu tidak punya hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Silakan kau olok-olok, silakan kau hina. Karena orang-orang yang olok-olok hina tidak ada dalam catatan sejarah. Coba baca di sejarah gereja semua, tidak ada tercatat di situ orang-orang yang hina-hina olok-olok. Yang tercatat di sejarah gereja itu orang yang kerja. Gitu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat sekalian yang Allah kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pemaksud firman Tuhan ini bagi saya dan jemaat, saya catat ada 6 hal penting. Yang pertama, supaya apa yang saya dan Bapak Ibu Saudara akan kerjakan dan dapat berhasil, maka kita juga harus ada strategi, kan? Kita juga harus ada rencana. Minggu lalu kita belajar rencana, Nehemia minggu ini juga Nehemia punya rencana. Dan untuk melakukan rencana itu, pertama dia bangun strategi, dia jalan, dia investigasi masalah. Kenapa keluarga saya begini? Apa masalah kami? Kenapa jemaat saya begini? Apa yang dibutuhkan di jemaat saya? Kenapa pelayanan terhambat? Apa yang dibutuhkan dalam pelayanan? Kenapa kami ada masalah dalam pelayanan? Tempat kerja saya begini, mereka baru utus saya datang. Jadi bagaimana saya bekerja? Saya dengar-dengar di tempat kerja ini begini-begini ada masalah. Perlu kan kita melakukan investigasi. Kita menyelidiki sebenarnya apa yang terjadi. Supaya kita tahu masalah. Saya sadar sebagai hamba Tuhan yang diutus, belum saya tahu semua kehidupan jemaat. Belum saya tahu kebutuhan jemaat, masalah jemaat. Jadi kita perlu, kita tidak duduk tenang saja. Mengapa saya harus saya di PW, saya jalan dengan PW, mengapa saya ke PKB? Saya tidak terpaku di majelis saja. Gitu. Berat sebagai pemimpin. Berat sebagai pemimpin. Dan kalau pemimpin mau berhasil memang seperti itu. Dia tidak tinggal diam. Dia harus tahu apa kebutuhan jemaat. Apa pergumulan jemaat. Yang kedua, kalau kita sudah tahu kan itu menggugah. Menggugah kita, memotivasi kita. Saya harus buat ini, saya tidak bisa tinggal diam saja. Duduk tenang saja. Karena saya sudah tahu situasi rumah tangga saya begini. Ada tembok besar, ada masalah besar dalam keluarga saya dan saya tidak perlu duduk tenang. Apa yang harus saya buat untuk selamatkan reruntuhan dalam keluarga saya? Apa yang harus saya buat untuk selamatkan reruntuhan dalam pelayanan saya, pergumulan dalam jemaat saya? Apa yang harus saya buat untuk menjawab reruntuhan tembok besar yang harus saya bangun dalam pekerjaan saya, dalam usaha saya? Apa yang saya harus lihat kota ini begini? Kenapa orang-orang mabuk? Kenapa miras? Kenapa ganja? Kenapa orang tidak sembahyang? Sebagai hamba itu harusnya menggugah untuk bertanya terus, apa yang harus saya buat, apa yang harus saya kerjakan supaya ada perubahan. Yang ketiga, perlu menanam iman dan keyakinan bahwa pekerjaan baik, perbuatan baik itu dari Tuhan. Ya. Ya, kalau Tuhan kasih taruh di hati ini, dia menggugah hatimu untuk buat sesuatu yang baik, buat. Karena itu bisikan roh untuk melakukan apa yang baik.

Jangan tahan. Tiap pekerjaan baik Tuhan adalah visi yang Tuhan taruh di saya, taruh di Bapak Ibu Saudara untuk melakukannya. Kalau Tuhan taruh pekerjaan baik, visi yang baik di hatimu, bakal keluargamu lakukan. Kalau Tuhan taruh visi yang baik, pekerjaan baik untuk rumah jemaatmu, pelayananmu lakukan. Rumah rayonmu, rumah KSP-mu, rumah unsurmu lakukan. Tuhan taruh visi yang baik pelayanan diakonia. Tuhan taruh engkau kembangkan potensi talenta anak-anak di sanggar talitakum. Lakukan. Karena itu visi baik yang Tuhan taruh. Tidak boleh visi itu tinggal lalu hilang begitu saja. Harus ada tergugah hati kita, motivasi kita untuk mengerjakan yang baik. Yang keempat, kalau Allah menyertai dalam pekerjaan baik, kita mau melakukan pekerjaan baik, maka Dia pasti juga menyertai kita. Jangan pikir bahwa pekerjaan baik tidak disertai Tuhan. Tidak. Semua pekerjaan baik, semua hal baik yang kau melakukan dalam keluargamu, semua hal baik yang kau melakukan dalam jemaatmu, yang kau melakukan di unsurmu, yang kau lakukan di rayon, di KSP, yang kau lakukan dalam pekerjaanmu, di kantor, di tempat usaha, semua hal baik yang kau lakukan untuk masyarakat, untuk kota dan tanah ini, Tuhan ada di situ dan menyertainya. Karena Tuhan yang taruh visi itu. Dan kalau Tuhan menyertai, tangannya menopang, menolong dalam setiap pekerjaan baiknya itu. Yang kelima, setiap pekerjaan baik yang kita mau lakukan itu tidak pernah jalan mulus. Pasti ada tantangan. Tapi tantangan itu, olok-olokan orang, hinaan, cibiran orang, mulut-mulut orang yang membuat kita, memang kita mendengar ini, hati tidak tenang, hati panas. Apalagi kalau kita sungguh-sungguh bekerja, ada yang bicara begini, memang perasaan tidak senang itu pasti ada. Tapi ingat bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya melakukan pekerjaan baik, visi baik yang Tuhan taruh di kita untuk melakukannya tidak pernah jalan mulus. Pasti ada tantangan, pasti ada cobaan, pasti ada godaan, pasti ada hambatan. Tapi itu tidak boleh melemahkan kita. Itu tetap membuat kita maju. Karena ingat ada tangan Tuhan yang menyertai. Yang terakhir, yang keenam, Tuhan Allah dan catatan sejarah manusia mengingatkan dan mencatat setiap pekerjaan-pekerjaan baik kita. Besok nanti gedung gereja ini selesai, ketua panitia pembangunan gedung gereja Eben Heser, Bapak Otto Pararongan, toh tercatat. Belum lagi sekretarisnya, bendaharanya, tercatat dalam sejarah manusia. Catatan sejarah gereja, catatan sejarah jemaat. Jadi apa yang kita buat baik itu tercatat. Bapak Ibu, anak-anak dalam rumah itu berbuat baik, tercatat. Ya, kau mati orang kenang kebaikanmu, bukan keburukanmu. Orang jauh nanti. Tercatat apa yang Bapak Ibu sumbangkan. Pasir berapa red Bapak Yosi. Kemudian apa lagi. Pokoknya oh kasih iuran pembangunan jangan segan-segan. Ya, kalau Tuhan subisik ini habis bulan. Tuhan subisik di hatimu. Ingat iuran pembangunan. Ingat. Jangan lupa. Karena seperti tadi, Nehemia tidak bisa berhasil sendiri tanpa dukungan orang lain. Pekerjaan ini
tanggung jawab, ini tanggung jawab kita bersama. Mari kita bersama-sama melihat itu. Tuhan lihat setiap hal baik yang kita mau buat. Tuhan lihat setiap pengorbanan kita. Dan kalau Tuhan lihat, tidak usahlah khawatir akan kasihnya, akan kebaikannya, akan berkatnya, akan penyertaannya dalam hidup kita. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin. Pujian PW Jemaat Ebenezer, paduan suara.

Jemaat, kita akan memberi persembahan syukur. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Nyanyian Kidung Jemaat 302 mengiringi kita dalam memberi persembahan. Kita menyanyi ayat 1, kemudian selingan musik. Masuk ke ayat 2, selingan musik. Baru masuk ke ayat 3, selingan. Gitu-gitu ya.

nama Tuhan mari kita berdoa. Kami menaikkan ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Hormat dan sembah bagimu, ya Allah, pemberi hidup, pemberi berkat, dan pelindung yang setia untuk kami. Kami telah mengalami banyak kebaikan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, baik pribadi, keluarga, tapi juga persekutuan jemaat. Di ibadah minggu pagi ini, pribadi dan keluarga kami datang dengan seluruh persembahan syukur kami, baik derma, persembahan pembangunan, diakonia, pengucapan syukur, persepuluhan. Tetapi juga nanti di lagu terakhir ada aksi 5 menit untuk pembangunan. Ada juga dalam persembahan kami ini aksi untuk sidang jemaat, sidang sinode. Tuhan, terima, berkati dan kuduskan seluruh persembahan kami. Kami juga membawa pengucapan syukur anak Jericho White Teriri untuk ulang tahun ke-9 pada tanggal 12 September 2026. Berkati anak Jericho White Teriri dalam usia 9 tahun. Beri pertumbuhan dan perkembangan yang sehat kuat baginya. Berkati setiap jenjang pendidikan. Berkati masa depannya Tuhan. Kami juga membawa pengucapan syukur keluarga WTD di rayon 3. Apapun yang disyukuri keluarga kekasih, Tuhan Engkau memberkati. Kami bawa pengucapan syukur ulang tahun ke-34. Tanggal 7 September, Saudari Adriana. Tuhan berkati dia dalam usia 34 tahun. Apapun yang menjadi pergumulan, rencana-rencana ke depan dalam hidup di usia yang Tuhan Engkau berikan, biarlah Tuhan menolongnya untuk mencapainya dalam berkat dan kemurahan-Mu. Biarlah dia panjang umur dan sejahtera dalam kehidupannya Tuhan. Kami juga menyerahkan persepuluhan dari hamba-Mu. Tuhan menerima pemberian persepuluhan supaya dapat dipakai oleh Sinode GKI di Tanah Papua untuk jaminan hidup POG tetapi juga pensiunan dalam gereja ini. Kami datang juga dengan membawa persembahan pembangunan dari hambamu dan keluarga, dari keluarga Yunus.

usaha dan pencarian kami, Engkau memberkati kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kurban persembahan yang kudus yang telah memberkati dan menyelamatkan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga, sumber berkat dalam hidup kami. Amin.

Jemaat saya undang berdiri untuk kita mengaku iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaranya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak dara Maria, dan menjadi manusia bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Serikat persaudaraan.

Silakan jemaat duduk. Mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau telah menuntun kami dengan kuasa-Mu sehingga ibadah ini berlangsung dengan baik. Sebentar lagi kami akan mengakhirinya. Terima kasih untuk kelawatan Tuhan atas kami. Terima kasih juga untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami dalam ibadah ini. Biarlah hamba yang memberitakan, bahkan semua umat-Mu yang mendengarkan, kami sama-sama memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Baik di tengah rumah tangga kami, di tempat kerja, usaha, dan pencarian, tempat tugas tanggung jawab kami dipercayakan posisi jabatan. Tapi juga kami melakukan firman Tuhan ini dalam panggilan pelayanan kami di tengah jemaat ini. Baik sebagai ketua majelis jemaat, sebagai PMJ, sebagai sekretaris dan anggota di setiap urusan kemajelisan, sebagai penatua dan syamas, sebagai koordinator rayon, koordinator

MPP, Majelis Pendamping Unsur. Tuhan tolong kami supaya firman-Mu menjadi pegangan bagi kami dalam melayani sebagai badan pelayan unsur, badan pengurus posyandu lansia, Sanggar Talita Kum, PHRG, BPPG dalam jemaat, panitia sidang jemaat ke-30, panitia pencaringan majelis baru. Biarlah firman Tuhan ini juga menjadi cermin bagi kakak-kakak pengasuh, guru-guru sekolah minggu dalam pelayanan di tengah sekolah minggu, dalam pelayanan di PAR untuk anak dan remaja. Bapa di sorga, hamba berdoa Tuhan menyertai dan memberkati seluruh kehidupan pribadi dan keluarga dalam menjalani kehidupan di hari ini, tetapi juga di minggu kerja yang baru. Berkati dalam setiap tugas tanggung jawab yang kami lakukan, baik dalam rumah tangga, di tempat pekerjaan pengabdian, di tengah masyarakat, di tengah adat, tapi juga dalam jemaat kami ini Tuhan. Biarlah visi Tuhan dalam pekerjaan baik yang Tuhan taruh pada kami, Tuhan selalu ingatkan bahwa Tuhan tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa selalu bersama kami, menopang dan menolong kami dalam setiap pekerjaan-pekerjaan baik Tuhan yang kami lakukan, baik dalam rumah tangga kami, di tempat pekerjaan, usaha, pencarian, tugas tanggung jawab jabatan, di tengah masyarakat, di tengah adat, dalam pemerintahan, juga dalam jemaat ini. Bapa di sorga, kuatkan kami ketika kami berhadapan dengan tantangan, hinaan, olokan, cibiran. Kami tetap percaya tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa, yang memanggil, memilih, dan pasti memampukan kami dalam melakukan semua hal yang baik. Bapa di sorga, hamba berdoa Tuhan memberkati pekerjaan pembangunan gedung gereja baru, panitia pembangunan, ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan seluruh koordinator dan anggota di setiap seksi. Tolong supaya mereka setia dalam panggilan dan visi Tuhan yang besar bagi mereka ini. Berkati setiap pekerjaan pembangunan ini Tuhan. Berkati panitia, berkati para tukang yang bekerja dalam arena pekerjaan yang begitu menantang dan berbahaya. Tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa selalu melindungi mereka, supaya mereka aman dan selamat dalam melakukan pekerjaan pembangunan ini. Hamba juga berdoa Tuhan memberkati panitia sidang jemaat ke-30 yang hari ini melakukan basar dalam upaya-upaya pengumpulan dana bagi pelaksanaan sidang jemaat bulan November. Tuhan memberkati ketua panitia bersama dengan seluruh jajaran kepanitiaan, sehingga mereka dapat mempersiapkan biaya dan segala hal dengan baik untuk pelaksanaan sidang jemaat besok. Berkati juga panitia penjaringan majelis baru. Terima kasih karena penggembalaan boleh berjalan dengan baik. Panitia sementara menyusun nama-nama dengan baik untuk diumumkan calon tetap majelis jemaat yang akan dipersiapkan untuk dibawa masuk ke dalam sidang jemaat untuk ditetapkan sebagai majelis jemaat Ebenezer Panindi periode 2027-2032. Bapa di sorga,
Abba berdoa. Tuhan memberkati seluruh pelayanan majelis jemaat, BPPG dalam jemaat, dan seluruh kelengkapan kemajelisan dalam tugas-tugas tanggung jawab masing-masing. Bapa di sorga, hamba juga berdoa, Tuhan Engkau memberkati seluruh ibadah-ibadah rutin yang berlangsung di minggu yang baru. Baik ibadah unsur, ibadah rayon, dan pelayanan-pelayanan lainnya, Tuhan sertai berkati semua berlangsung dengan baik. Bapa Surgawi, hamba berdoa untuk warga jemaat kami yang sementara sakit dalam kelemahan tubuh. Anak dari hamba Musyamas, Marica Dimara, anak Atika Adimara, yang saat ini opname di rumah sakit di Jayapura, hambamu sedang ke Jayapura dan sementara menemani anak kekasih dalam pengobatan dan perawatan. Kuatkan iman dan harap hambamu, berkati keberadaannya di sana, berkati pelayanan pihak medis bagi anak Atika Adimara, sehingga dia mendapatkan pertolongan dari tangan Tuhan yang penuh kasih kuasa, sehingga dia bisa sembuh, dia bisa pulih, dia bisa sehat kuat kembali. Begitu juga dengan Mama Pati, Oma Pat, tapi juga semua orang-orang kekasih kami yang sakit di rumah sakit. Tuhan Engkau tolong mereka. Mereka yang sakit di rumah ataupun dalam pemulihan di rumah, Tuhan juga menolong mereka yang sakit. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kasih kuasa melindungi mereka. Bukan kecelakaan atau maut yang mereka alami, tapi biarlah pertolongan dalam kesembuhan, kesehatan, kekuatan yang mereka peroleh. Kami percaya dengan sungguh Tuhan mengasihi kami semua dalam jemaat, dan tangan kasih dan kuasa Tuhan akan selalu melindungi, menopang, dan menolong kami. Bapa di sorga, apapun beban, masalah, pergumulan yang saat ini pribadi dan keluarga alami, Tuhan

bangsa dan negara, bagi tanah Papua, bagi kota Manokwari, bagi jemaat kami, bagi keluarga kami. Kami percaya Tuhan Maha Mendengar dan Tuhan pasti memulihkan, Tuhan pasti menolong. Bapa di sorga, Bapa berdoa bagi gerejamu secara denominasi, Tuhan berkati, dan secara khusus GKI di tanah Papua. Konsolidasi amandemen tata gereja yang sementara sedang dilakukan oleh tim amandemen dan badan pekerja sinode. Tuhan tolong semua berlangsung dengan baik. Jaga keutuhan GKI di tanah Papua terhadap segala kepandaian, kepintaran manusia yang sesungguhnya tidak berkenan, tetapi hal-hal yang berkenan baik dalam kehendak, rencana, rancangan, visi Tuhan, biarlah terlaksana dalam pertolongan Tuhan. Berkati ke arah sidang jemaat, sidang klasis, dan sidang sinode. Panitia sidang sinode ke-19 di Wondama tahun 2027, Tuhan memberkati. Bapa di sorga, tuntun sertai kami dalam perjalanan pulang. Kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Berkati majelis jemaat yang bertugas pada ibadah jam 9 pagi ini. Berkati pemain orgen, kantoria, tim multimedia, kostor, tata usaha, juru parkir. Berkati semua kami yang melayani Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang beribadah di gereja maupun yang menyaksikan secara live streaming. Tuhan berkati semua kami. Ampunkan akan salah dan dosa kami Tuhan. Dengar doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah di saat ini, karena kita ada dalam aksi 5 menit untuk menopang pembangunan gedung gereja. Maka nyanyian rohani 189, kita menyanyi ayat 2 juga, ayat 1 sampai 3. Pada ayat 3 kita berdiri, serikat persaudaraan.

Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.

0: Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan berkati, silakan jemaat duduk bersatu dulu.
1: Pendengar setia, ada di mana kuari dimanapun Anda berada, kita baru saja selesai mengikuti kebaktian Minggu pagi bersama-sama dengan jemaat GKI Ebenezer Vanindi. Saat ini sudah pukul 10 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali menemani suasana Minggu siang Anda dengan rangkaian lagu pujian Kristen.

Jen Kristen Kron dengar Anda. Saat ini sudah pukul 11 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dengan berbagai penyanyi ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, saatnya saya Angel pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda di Lintas Manokwari Pagi untuk edisi hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: Terima kasih.
1: Matur nuwun.
2: Matur nuwun.
3: Aman nai.
4: Makasih.
5: Agar suksma.
6: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Prior City dimanapun berada, rangkaian lagu-lagu hiburan yang kita berikan ke ruang dengan Anda mengantarkan kita pada pukul 11.40 menit waktu Indonesia Timur. Nah, terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 Edar Manopari. Sinaliman suara bersama Anda di Dekor Kira Produkita Siang hingga nanti di pukul 18.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hey, awas, ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara.
3: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti

negeri manapun berada, hari ini Minggu 13 September 2026 tentunya menjadi momentum sejumlah peringatan penting di berbagai negara. Peringatan tersebut berkaitan dengan teknologi, kuliner, keluarga hingga upaya untuk membangun pola pikir positif. Salah satunya adalah Hari Programmer yang mengapresiasi kontribusi pengembang perangkat lunak dalam kehidupan modern. Selain itu juga ada Hari Coklat Internasional, Hari Kakek dan Nenek, juga Hari Berpikir Positif ya. Ya, di tanggal 13 September diperingati sebagai Hari Programmer untuk mengapresiasi kontribusi para programmer dan pengembang perangkat lunak. Profesi tersebut berperan menciptakan berbagai perangkat juga pengalaman digital yang digunakan masyarakat setiap hari. Sejarah peringatan bermula pada 2002 melalui gagasan programmer Rusia Valentin Bart dan Mikhail Kervyakov. Mereka menggalang dukungan agar pemerintah Rusia menetapkan hari khusus untuk menghormati profesi programmer. Peringatan tersebut baru memperoleh pengakuan resmi pemerintah Rusia pada 2009 setelah melalui proses beberapa tahun. Presiden Rusia Dmitry Medvedev mendatangani aturan mengenai penghormatan kepada programmer pada 11 September 2009. Meski dikenal pada 13 September, sejumlah negara memiliki tanggal berbeda untuk merayakan profesi tersebut. Kalau di Cina misalnya ya, memperingati hari programmer di setiap 24 Oktober dengan alasan yang berkaitan dengan sistem bilangan komputer. Tanggal 24 Oktober dapat ditulis menjadi 1024 atau 10-24 ya, angka penting dalam sistem komputasi. Angka 1024 ini berkaitan dengan 2 dan kerap menjadi penghubung sistem bilangan biner serta desimal. Sebelum peringatan tersebut dikenal luas, hari programmer juga pernah dinyatakan atau dirayakan tidak resmi setiap 7 Januari. Namun peringatan pada tanggal tersebut kini semakin jarang digunakan oleh komunitas programmer. Peranan programmer kini menjangkau hampir seluruh bidang kehidupan, mulai transportasi, kesehatan, pendidikan, hingga keuangan. Dan perusahaan besar juga membutuhkan programmer untuk mengelola infrastruktur teknologi informasi yang mendukung kegiatan operasional. Industri telekomunikasi dan otomotif ini turut mengandalkan programmer dalam pengembangan layanan juga proses produksi. Programmer juga berperan pada keamanan, kehidupan sosial, industri hiburan, desain, juga pengembangan teknologi baru ya. Kemudian ada Hari Coklat Internasional. Hari Coklat Internasional juga diperingati setiap 13 September sebagai momentum menikmati salah satu makanan populer dunia. Sejarah coklat sendiri dapat ditelusuri hingga sekitar 450 sebelum Masehi di kawasan Mesoamerika. Istilah coklat dikaitkan dengan kata Nahual, coklat, dan istilah Aztec, Socoalt. Kedua istilah tersebut berhubungan dengan minuman kakao yang memiliki rasa khas pada masa tersebut. Sekitar 4.000 tahun lalu, masyarakat Olmec mulai mengolah biji kakao menjadi bahan yang menyerupai coklat. Kakao ketika itu digunakan sebagai obat sekaligus bagian dari sejumlah ritual masyarakat setempat. Berabad-abad kemudian, budaya Maya menggunakan coklat sebagai minuman dan bagian dalam berbagai transaksi penting. Biji kakao ini kemudian dianggap sangat berharga hingga digunakan sebagai alat pembayaran oleh masyarakat Aztec. Masyarakat Aztec juga memandang kakao ini sebagai pemberian para dewa dan memiliki kedudukan khusus. Minuman coklat bahkan dikonsumsi sebagian masyarakat sebelum berangkat menghadapi peperangan. Dan menurut legenda, kakao ini dibawa ke Spanyol pada abad ke-16 oleh penjelajah Hernan Cortes. Dari Spanyol, penggunaan coklat ini kemudian berkembang dan menyebar menuju berbagai wilayah Eropa. Dan proses pengolahan yang rumit membuat coklat awalnya menjadi makanan mewah bagi kalangan tertentu. Dan kondisi tersebut mulai berubah setelah ahli kimia Belanda Van Houten mengembangkan mesin pengepres coklat pada 1828. Mesin tersebut mampu memeras kakao panggang sehingga menghasilkan bubuk halus sebagai bahan pembuatan coklat. Dan inovasi ini membuat produksi coklat semakin mudah, luas, juga dapat dijangkau lebih banyak masyarakat. Memasuki abad ke-20, coklat berkembang dalam berbagai bentuk,
juga rasa di seluruh dunia, dan kini kakao ditanam lebih dari 50 negara dengan produksi tahunan mencapai sekitar 4,7 juta ton ya. Dan yang berikut ada Hari Kakek dan Nenek ya. Amerika Serikat memperingati Hari Kakek dan Nenek setiap minggu pertama setelah perayaan Hari Buruh Nasional di Amerika Serikat. Pada tahun ini peringatan tersebut bertepatan pada hari Minggu, 13 September 2026. Peringatan ini menjadi kesempatan menghargai peran kakek dan nenek dalam kehidupan sebuah keluarga. Masyarakat dapat merayakannya melalui pertemuan keluarga, berbagi cerita, memberikan hadiah, atau menghubungi mereka. Sejarah peringatannya bermula pada tahun 1969 ketika Russell Kiper berusia 9 tahun mengirim surat kepada Presiden Richard Nixon. Kiper mengusulkan adanya satu hari khusus untuk memberikan penghargaan kepada kakek dan nenek. Ya, kemudian menerima balasan pada 12 Juni 1969 dari sekretaris pribadi Presiden Nixon, Rosemary Woods. Balasan tersebut menjelaskan presiden membutuhkan persetujuan Kongres untuk menetapkan sebuah peringatan khusus melalui proklamasi. Dan Marian McQuaid kemudian memperoleh pengakuan nasional sebagai tokoh penting lahirnya National Grandparents Day. McQuaid mendorong generasi muda untuk memahami kehidupan lansia juga kontribusi mereka dalam perjalanan sejarah. Ia juga mengajak anak muda mengadopsi seorang kakek atau nenek dalam kehidupan sosial mereka. Tujuannya agar generasi muda memahami pengalaman, tantangan, dan juga harapan para lansia secara dekat. Di tahun 1977, Senator Randolph bersama sejumlah senator mengajukan resolusi untuk menetapkan peringatan tersebut secara nasional. Dan Kongres kemudian menyetujui minggu pertama setelah Hari Buruh sebagai Hari Kakek dan Nenek. Presiden Jimmy Carter menandatangani proklamasi penetapan peringatan tersebut. Dan pada 3 Agustus 1978, Hari Kakek dan Nenek Nasional kemudian pertama kali diperingati pada tahun berikutnya ya. Selanjutnya tanggal 13 juga ada Hari Berpikir Positif ya. Positive Thinking ya. Hari berpikir positif diperingati setiap 13 September di Amerika Serikat untuk mendorong sikap optimistis. Peringatan ini juga menyoroti pengaruh pola pikir terhadap kesejahteraan emosional dan kehidupan sehari-hari. Hari tersebut pertama kali diperingati pada 2003 melalui gagasan seorang pengusaha asal Amerika Serikat. Gagasannya adalah mendorong masyarakat menyediakan satu hari khusus untuk membangun dan merayakan pemikiran positif.

0: sini dulu, sini dulu, sini.
1: Kenapa
0: dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Oh. Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih?

2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam

0: paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama.

0: gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajib lah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap pilihanmu menentukan

0: Dengar dimanapun berada, kami akhirnya di sini serangkaian lagu-lagu hiburan dan selanjutnya akan kita ikuti warta berita olahraga secara sentral dari Pro 3 Jakarta.
1: Dan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang sprint race MotoGP.

GP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Tiang informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to great.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reuves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reuves. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Lewis Kelly Miles. Dengan yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai Algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tantangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland, Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
3: Proud and disappointed.
2: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belomi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid, dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definil de hoy como un partido de 45 minutos, partido acabado. No tiene más historia. La historia pues sería el 3-1, el 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit. 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental, untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldad de presionar que el partido iba a ser un poco así. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Arina Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Arina Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan 2 kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya. Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open, sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya.
4: Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan.
3: Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Arina Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Digi Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Keberadaan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri Road to Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pagi tadi. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap Timnas Indonesia yang akan bertanding.
2: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik. Gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
1: Melalui kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Pramono menilai penyelenggaraan FIFA ASEAN memiliki arti penting bagi Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkomitmen memberikan dukungan penuh.
3: Jakarta siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.
1: FIFA ASEAN

pertahanan. Seluruh tim dibagi ke dalam dua divisi, di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi 2 akan bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam dua grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Nia Rabdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin. Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Bulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
4: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tejman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tejman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
5: Kemenangan yang luar biasa buat kami, kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus, jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan, tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan, kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa, tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
4: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Nah, sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan Arema. Dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
4: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Masih dari Super League, pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Ando Fantrian.
6: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Nago Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Ze Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Ze Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
7: Mereka punya tim bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi dalam sesi latihan kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
6: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Shah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
8: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol, mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi, Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
6: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
0: Selanjutnya, PSM Makassar, pendengar, optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
9: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
10: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
9: We will do everything to keep the points in Parepare.
11: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian, tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
10: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut Darije juga berupaya mengembalikan nilai Siri Nampace dan Ewako dalam permainan PSM.
12: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
10: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Berikut dari Pro 3 Jakarta, kembali Anda bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari. Sementara pukul 13 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur.

Tulis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia.

Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang,

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: tadi di sekolah aku dikatain gini, "Syabil gendut, syabil gendut."
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: AB.
1: Aku golongan darah O.
2: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
3: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat

se-Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: bikin kesal.
1: Masa?
0: Lala. Karena ia sangatlah jahil.
1: Tidak.
0: Iya.
1: Tidak.

0: Kesok Smart.
1: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, lo tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
5: Apakah kamu sakit kepala?
6: Yeah.

adik-adik di rumah dan di mana saja berada, sesaat lagi kita akan ikuti acara Idola Indonesia Layak Anak ya, bersama Kakak Tina dan juga adik-adik kita yang sudah hadir di Studio Pro 1.

Halo adik-adik dimanapun berada, jumpa lagi dalam acara Siaran Anak Nusantara di program 1 RRI Manokwari FM 94.3 MHz bersama Kakak Nelly Mansuara.

0: Semangat sore, sahabat kreatif, dan seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Manokwari di FM 94.3 MHz. Senang sekali sore hari ini, edisi Minggu 13 September 2026, saya Katina bisa kembali temani ruang dengar Anda di program kesayangan kita, Idola Indonesia Layak Anak. Sore ini tema kita sangat spesial dan penuh energi positif, membaca nyaring bersama TBM Tifa Aksara. Kita tahu ya, ada pepatah di poster kita yang bilang anak membaca Indonesia maju. Nah, di studio RRI sekarang sudah kedatangan dua serikandi literasi hebat dari Manokwari. Kita sapa dulu ya. Boleh perkenalkan namanya?
1: Boleh. Perkenalkan, nama saya Hendrina Elizabeth Atari Baba.
2: Perkenalkan, nama saya Esti Melan Gray.
0: Iya, selamat sore adik berdua.
1: Sore kakak.
0: Apa kabarnya nih?
1: Baik.
0: Oke. Wah, ternyata aura positif sekali ya. Ya, adik Hesti dan juga adik Hendrina, sore ini kita mau mendengarkan cerita yang akan dibacakan oleh kedua adik dan akan didengar oleh seluruh teman-teman di rumah maupun senusantara. Baik, kakak akan persilahkan siapa dulu nih yang mau bercerita terlebih dahulu.
1: Saya dulu deh.
0: Oke. Teman-teman senusantara maupun pendengar RRI, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita dari adik Hendrina Elizabeth Pakaribaba.
1: Cerita yang saya bawakan adalah Perjamuan Kerajaan. Zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan, penduduknya hidup dengan damai dan sejahtera. Itu berkat raja yang mampu mengatur kerajaannya dengan adil dan bijaksana. Suatu hari, raja ingin mengundang seluruh rakyatnya untuk berjamuan agung di istana. Semua orang sangat bersemangat dan menanti-nantikan perjamuan agung itu, tidak bukan karena perjamuan kerajaan itu mengundang semua orang. Di hari yang istimewa itu, orang-orang yang mengenakan pakaian terbaik mereka untuk menuju ke istana, hias-hiasan, dekorasi, dan air pancur yang indah sangat mengagumkan. Orang-orang menunggu raja dan ratu tiba. Raja dan ratu masuk dengan agung dan menyambut orang-orang. Seorang pelayan menghampiri ratu dan membisikkan sebuah kabar buruk. Koki kerajaan ternyata sedang sakit dan tidak bisa menyiapkan hidangan. Selagi para tamu menunggu, ratu berlari ke dapur. Ratu menemukan bahwa tidak ada yang bisa dihidangkan. Ia punya sebuah ide. Ratu memanggil raja dan menceritakan kondisi di dapur. Yang mulia raja, kita tidak punya apapun untuk dihidangkan, tidak sedikit pun. Jadi, kita harus berpura-pura di perjamuan agung ini dan mengadakan perjamuan lainnya untuk

0: isi gelas-gelas tamu. Mereka diikuti para pelayan yang membawa kuali-kuali besar kosong dan menuang udara dengan sendok besar. Selagi orang-orang kebingungan, raja mulai makan, dia berpura-pura sedang makan hidangan paling lezat. Ah, enak sekali supnya, lembut sekali rotinya, kari domba yang luar biasa. Raja terus memuji sambil menjilati jari-jarinya. Ratu mengatur para pelayan saat menghidangkan makanan. Semua orang mulai meniru apa yang raja mereka lakukan. Jika raja mengatakan dia menyukai supnya, semua orang juga harus suka. Semua orang berpura-pura berbahagia di perjamuan agung, karena takut menyinggung raja mereka dan membuatnya terlihat bodoh. Semua berpura-pura makan dan minum dengan lahap. Perjamuan agung akhirnya selesai, dan semua orang pulang ke rumah dengan menahan lapar karena hanya minum segelas air. Tidak satu pun yang berani mengolok-olok atau mempertanyakannya. Raja dan ratu sangat sedih karena mereka gagal menyajikan hidangan untuk orang-orang seperti yang telah direncanakan. Sebulan kemudian, ketika koki istana telah sembuh dari penyakitnya, raja mengadakan perjamuan lainnya. Dan kali ini, hidangan terbaik sedunialah yang dihidangkan. Semua orang berterima kasih kepada raja untuk perjamuan agung yang sesungguhnya. Baik, terima kasih. Saya sudah membaca buku Perjamuan Kerajaan.
1: Wah, luar biasa sekali si ceritanya. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Wah, boleh tidak Kak Pina tanya-tanya sedikit mengenai isi cerita yang dibacakan oleh adik Henny?
0: Boleh.
1: Iya. Kira-kira isi ceritanya tentang apa?
0: Tentang perjamuan kerajaan.
1: Iya. Kira-kira apa yang terjadi ya dengan perjamuan kerajaan itu?
0: Si pembantu dari kerajaan itu sakit dan tidak bisa memasak. Tetapi raja dan ratu mendapatkan ide.
1: Wah, luar biasa ya. Raja ya. Dan ratu, iya. Terus apa yang dilakukan ketika mengalami kesulitan untuk menghidangkan menu makanan pada perjamuan tersebut?
0: Mereka cuman menyajikan piring-piring dan cangkir-cangkir yang kosong di atas meja saja.
1: Wah, tapi terasa seperti ada makanannya, ya. Luar biasa. Kira-kira yang dilakukan oleh raja dan ratu itu baik atau tidak?
0: Ada sedikit baik dan ada sedikit buruk.
1: Iya, ada sedikit baik, ada sedikit buruk ya.
0: Iya.
1: Tapi setelah kejadian itu, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh raja dan ratu setelah kejadian itu berlalu?
0: Raja dan ratu membuat hidangan yang sangat sedunialah buat orang-orang makan yang mengundang.
1: Oh, luar biasa. Ternyata Raja dan Ratu membayar kembali apa yang sudah mereka lakukan. Sehingga masyarakat tidak lagi membicarakan kesalahan Raja dan Ratu. Luar biasa. Baik, terima kasih adik Henny untuk ceritanya bagi kita. Baik, tidak berlama-lama, kita akan lanjut dan mendengarkan cerita dari adik Kesti. Kesti, dipersilakan.
2: Baik teman-teman, cerita yang akan saya bawakan adalah kado Natal tersembunyi. Sam, seorang anak kecil yang penuh rasa ingin tahu

0: Hal yang sangat ingin ia tahu adalah kado Natal apa yang akan dia dapatkan. "Bu, di manakah kado Natalku?" tanya Sam. "Kadomu tersembunyi di tempat rahasia," Sam menjawab ibu sambil tersenyum. "Ayah, di manakah kado Natalku?" tanya Sam. "Kadomu tersembunyi di tempat rahasia," Sam jawab ayah sambil tersenyum. "Sekarang aku tahu apa yang harus aku lakukan," kata Sam. "Sekarang aku akan berburu kado." Sam mencari di bawah meja kerja ayahnya dan menemukan sebuah kado dibungkus dengan kertas kado berwarna merah. "Namun, ini untuk Tante Jojo," bisik Sam sambil membaca label tertempel di kado. Sam lalu menyelinap ke dalam kamar orang tuanya dan menemukan sebuah kado yang dibungkus dengan kertas kado dengan warna keemasan. "Ini untuk Paman Alfi," kata Sam sambil membaca label kado dengan nada tinggi. Dia lalu membuka lemari ibunya dan menemukan sebuah kado yang terbungkus kertas warna ungu. Pada label kado tertulis "Untuk anak perempuan kami tercinta, Sophie." Sam kembali ke kamarnya dan duduk di atas lantai. Dia merasa kesal. Dia sangat ingin menemukan kado miliknya. Saat itulah, dia melihat sebuah kado terbungkus kertas berwarna perak di bawah tempat tidurnya. "Ini untukku," teriaknya sambil membaca label kadonya. Ia mengguncang-guncang bungkusan kado itu dan membulak-baliknya beberapa kali. "Apa kira-kira isinya? Kado seperti apa yang akan dia terima? Apakah Sam langsung membuka kadonya, ataukah ia meletakkannya kembali di tempat rahasia seperti semula? Ingin tahu apa yang akan dilakukannya, Sam?" Dia memutuskan untuk meletakkannya kembali kadonya di bawah tempat tidurnya dan menunggu Natal tiba. Oke teman-teman, sampai di sini cerita saya.
1: Iya, kita tepuk tangan dulu buat Hesti. Iya, luar biasa sekali. Kira-kira Hesti juga menarik tidak? Rasa menarik atau tertarik dengan bacaan tersebut?
0: Iya.
1: Tertarik. Iya. Ketika pertama kali mengunjungi TBM Tipe Aksara ya?
0: Iya.
1: Nah, terus lihat buku berjudul?
0: Kado Natal.
1: Kado Natal. Pasti Hesti penasaran apa ya isi ceritanya. Boleh tidak Katina tanya dulu? Kira-kira siapa saja ya tokoh yang ada dalam cerita yang Hesti bacakan tadi? Ada siapa saja ya?
0: Ada Sam.
1: Sam.
0: Paman Alfi.
1: Paman Alfi.
0: Tante Juju.
1: Tante Juju.
0: Sama orang tuanya.
1: Oh iya, sama orang tuanya.
0: Dan juga adik perempuannya,
1: iya.
0: Sophie.
1: Iya, adik perempuannya Sophie. Kira-kira si Sam ini apa yang dia lakukan?
0: Berburu kado.
1: Oh, berburu kado. Berarti ceritanya ini sudah mau menjelang Natal ya.
0: Okay.
1: Wah, keren sekali. Terus Sam itu mendapat hadiah atau tidak?
0: Mendapat.
1: Mendapat hadiah. Tapi dia sudah tahu deh kok isi cerita kah belum ya?
0: Belum.
1: Isi kadonya tuh belum diketahui ya? Iya, dia menunggu momen spesial yaitu malam?
0: Natal.
1: Malam Natal. Wah, luar biasa sekali. Baik. Ya, cerita-cerita. Ini Kak Tina ada sedikit pertanyaan ya buat adik Henny dan juga adik Hesti. Nah, Menurut adik Henny dan adik Hesti, zaman sekarang kan eranya gadget ya. Anak-anak paling suka pada handphone. Ya. Oke. Menurut adik Hesti dan juga Henny, di rumah sendiri maupun di tempat kegiatan, misalnya di TBMTIK Aksara, pandangan kedua adik, apakah adik-adik di sekitar lingkungan tersebut lebih suka memegang buku fisik atau memegang HP?
0: Kalau saya lebih suka memegang buku. Kalau saya lebih suka memegang HP.
1: Nah, wah seru ini. Yang satu suka buku fisik, yang satunya suka HP. Kira-kira apa dampak positifnya yang bisa didapatkan oleh adik Hesti maupun Henny melalui HP maupun buku fisik?
0: Kalau buku fisik, kita bisa mendapatkan ilmu dari dalam buku tersebut.
1: Kalau adik Hesti, lebih mudah yang mana? Lewat HP atau lewat buku fisik?
0: Kalau saya lewat buku fisik.
1: Iya, ternyata buku fisik itu sangat luar biasa ya.
0: Iya.
1: Iya. Kalau kita rajin membaca, apa saja yang akan kita dapatkan?
0: Ilmu.
1: Ilmu.
0: Pintaran.
1: Iya, kepintaran. Apa lagi?
0: Kita bisa mengambil hal yang bagus. Positif.
1: Iya, hal yang positif, hal yang bagus. Kita menjadi tahu banyak hal. Kita bisa mengenal daerah dan negara lain dari buku fisik atau dari aktivitas
0: membaca.
1: Oke. Nah, ngomong-ngomong ini, kira-kira adik Henny dan adik Hesti kira-kira punya minat baca itu sudah ada sejak kapan?
0: Sejak saya kecil.
1: Sejak kecil ya. Berarti mungkin sering dengar mama atau papa membacakan cerita, misalnya cerita Alkitab,
0: iya.
1: Kan? Sering seperti itu. Nah, sekarang satu pertanyaan lagi ya. Kira-kira ini, adik Henny dan Hesti pernah tidak berpikir bahwa dari hobi minat membaca akan menjadi seorang pembaca yang ceritanya bisa didengar oleh semua orang di kota yang kita tinggal maupun senusantara? Pernah tidak punya keinginan bahwa suatu hari saya ingin membaca lalu disaksikan oleh oleh banyak orang? Pernah tidak punya cita-cita atau keinginan seperti itu dari membaca?
0: Pernah.
1: Nah, kalau umpama sudah kesampaian, bangga tidak?
0: Bangga.
1: Ya, sama juga ya dengan teman-teman kita yang lain. Pasti ketika kita sudah bisa mencapai satu hal yang kita impikan, kita pasti
0: bangga.
1: Nah, kita lanjut ya. Kita mau tanya lagi, kira-kira cara-cara atau kiat-kiat apa yang adik Henny maupun Hesti lakukan sehingga lebih memperdalami lagi keinginan membacanya dan juga bisa mengajak teman-teman untuk ikut juga jadi trending membaca.
0: Mengajak mereka dan kita membaca bersama.
1: Ya, luar biasa. Kira-kira kalau Kakak Henny, sekarang Kakak Henny sudah kelas berapa?
0: Sudah kelas 3 SMP.
1: Oh, kelas 3 SMP, berarti sudah remaja ya?
0: Iya.
1: Nah, Kak Henny, ini kan pertama kali ya Kak Henny membaca di RI. Oke, kira-kira saran yang bisa Kak Henny berikan kepada teman-teman untuk bisa berani tampil, untuk bisa juga membaca seperti Kak Henny itu caranya bagaimana?
0: Rajin membaca buku. Dan mengikut kegiatan-kegiatan seperti membaca buku.
1: Oke, satu lagi ya. Kak Henny tahu kan di Asrama Pelayaran ada Taman Bacaan Masyarakat. Nah, Kira-kira, apakah pernah Kak Heni mengajak teman-teman untuk berkunjung juga ke taman bacaan tersebut, atau Kakak Heni cuma menggunakan itu untuk pribadi Kakak Heni sendiri?
0: Pernah mengajak mereka.
1: Oke, caranya seperti apa?
0: Memanggil mereka dan kita membaca buku bersama.
1: Wah, luar biasa. Iya, baik. Kita sudah dengar respon dan tanggapan positif dari adik Heni. Kita lanjut ke adik Hesti. Nah, adik Hesti bangga tidak bisa bercerita dan didengar oleh banyak orang?
0: Bangga.
1: Bangga ya, berarti membaca itu hal yang positif.
0: Positif.
1: Positif, banyak manfaat.
0: Manfaat.
1: Manfaat. Nah, oke. Kalau Hesti sendiri sudah kelas berapa?
0: 5 SD.
1: 5 SD. Oke. Kak Hesti, adik Hesti mulai tahu dan kenal banyak buku bacaan itu lewat apa atau di mana?
0: Menurut saya dari sekolah.
1: Sekolah. Apa lagi?
0: Dari sekolah minggu.
1: Sekolah minggu. Ya. Nah, kalau di tempat tinggal Kak Hesti, ada taman baca masyarakat tidak?
0: Ada.
1: Ada. Sering beraktivitas di sana atau tidak?
0: Sering sih.
1: Sering. Boleh tahu apa saja sih yang Hesti dan teman-teman lakukan ketika berkunjung ke taman bacaan tersebut?
0: Membaca buku.
1: Membaca buku.
0: Menulis.
1: Menulis.
0: Dan bermain.
1: Bermain. Wah, luar biasa ya, sambil bermain sambil belajar. Luar biasa. Ya. Baik. Iya. Membaca nyaring bukan sekedar membaca saja ya, tetapi bagaimana kita memberikan informasi kepada para pendengar. Oke. Kita juga sudah mengeksplorasi manfaat membaca nyaring. Ya. Aduh. Oke. Iya, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu. Kayaknya kita bagus sekali ya. Iya, luar biasa. Terima kasih banyak buat adik Hesti dan juga Hendrina. Sukses terus bersama dengan TBM Tufa Aksara. Teruslah menyalakan lentera literasi di Kota Manokwari. Iya. Sahabat kreatif, kesimpulan sore ini, mari kita hargai suara anak kita, beri mereka ruang yang layak dan kenalkan mereka pada dunia lewat buku. Saya, Kak Tina, berserta seluruh kerabat kerja RRI Pro 1 Manokwari, pamit undur diri. Suara untuk anak, masa depan untuk Indonesia, sampai jumpa di Idola minggu depan. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menyaksikan read aloud kita di saat sore hari ini. Satu pesan dari Kak Tina untuk kita bersama. Kotra kosong kalau kotra baca. Iya. Terima kasih.

Dalam kehidupan kita harus tanggap akan segala sesuatu. Salah satunya adalah kita juga harus siap dalam menghadapi bencana. Negara kita Indonesia berada pada jalur gempa yang aktif karena dikelilingi cincin api Pasifik, sehingga rawan terkena bencana. Kita butuh pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Apabila terjadi gempa, yang harus kita lakukan diantaranya, jangan panik, berlindung, dan bertahan, karena kesiapan menjadi hal yang paling penting bagi kita semua. Tetap waspada dan tanggap untuk bencana yang tidak kita ketahui kapan akan terjadi.

0: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tukang meledak!
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua no. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan no semua sebelah sama kamu.

terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbo. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbo dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai lapau. Besarnya kontribusi paus

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Joko tahu kah tidak? Indonesia ternyata punya budaya yang luar biasa banyak kah?
1: Tahu toh, dari Sabang sampai Merauke, masing-masing daerah punya budaya yang berbeda.
0: Iya betul, ada batik, tari tradisional, rumah adat, lagu daerah, bahasa daerah, semuanya punya ciri khas masing-masing.
1: Nah, justru itu yang membuat Indonesia istimewa. Kita berbeda tapi tetap bisa hidup berdampingan.
0: Betul, betul, betul. Jangan sampai perbedaan budaya malah buat tong saling menjauh, toh?
1: Sebaliknya, kita harus saling mengenal dan menghargai. Budaya daerahmu adalah kekayaan Indonesia. Budaya daerahku juga.
0: Jadi, walaupun kita berbeda adat, bahasa, dan budaya,
1: kita tetap satu bangsa,
0: satu Indonesia. Di usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia, yuk kita jaga budaya kita.
1: Dan hormati keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa.
0: Karena Indonesia bukan tentang menjadi sama,
1: tetapi tentang tetap bersatu meski berbeda.
2: Berbeda budaya, tetap satu Indonesia.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap.

Dengar saat ini waktu menunjukkan pukul 17.04 menit waktu Indonesia Timur. Kebersamaan Anda bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari masih serangkaian lagu-lagu hiburan ya. Yang sementara mengalun ke ruang dengar Anda adalah judul lagunya Langitku Sendiri. Selanjutnya ada Kau dari Glenn Fredly dan juga ada Latar Biru dan It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

Informasi terupdate untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id, kapal penumpang Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dilaporkan hilang kontak pada hari ini, Minggu 13 September 2026. Kapal yang hilang kontak tersebut dilaporkan membawa sekitar 243 orang. Kantor pencarian dan pertolongan kelas A Banjarmasin sendiri sudah menerima laporan terkait kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak. Informasi kejadian diterima kantor SAR Banjarmasin pada pukul 4 pagi waktu Indonesia Tengah dari Yul Rihi selaku General Manager PT Virgo. Berdasarkan informasi yang diterima, kapal Virgo Transport 8 diketahui hilang kontak sekitar pukul 2 dini hari. Kapal tersebut hilang kontak setelah sebelumnya dilaporkan sedang menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin dari Surabaya. Kapal Virgo Transport 8 diketahui berangkat dari Surabaya pada Sabtu 12 September 2026 pukul 10 lebih 13 menit waktu setempat, hingga laporan diterima kapal belum dapat dihubungi dan keberadaannya belum juga diketahui. Posisi terakhir yang diterima berada di perairan Laut Jawa, di mana jarak sekitar 80 mil laut dari dermaga SAR Basiri, Banjarmasin. Menindaklanjuti laporan tersebut, pada pukul 4 pagi, kantor SAR Banjarmasin memberangkatkan satu tim rescue berjumlah 6 personil. Tim tersebut diberangkatkan menggunakan rescue car Demax menuju dermaga SAR Basiri. Tim selanjutnya akan melanjutkan perjalanan menuju lokasi perkiraan posisi terakhir menggunakan KN SAR Laksamana 241. Dalam pelaksanaan operasi pencarian, kantor SAR Banjarmasin berkoordinasi dengan sejumlah unsur terkait, di antaranya KSOP Banjarmasin, Lanal Banjarmasin, Ditpol Airut Polda Kalimantan Selatan, dan Distrik Navigasi Banjarmasin, lalu PT Pelindo Banjarmasin, serta agen kapal Virgo Cabang Banjarmasin. Sejumlah peralatan telah disiapkan untuk mendukung operasi meliputi KN SAR Laksamana 241, Rescue Car D-Max, peralatan Water Rescue, 2 set peralatan selam, perangkat komunikasi Starlink, juga peralatan pendukung lainnya. Mengingat sejumlah penumpang dan awak kapal yang cukup banyak, kami mengoptimalkan koordinasi dengan seluruh unsur terkait untuk mempercepat proses pencarian dan memastikan keselamatan seluruh penumpang serta awak kapal. Hal ini diungkapkan atau dikatakan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator I Putu Sudayana. Sudayana sendiri menghimbau masyarakat maupun keluarga penumpang untuk tetap tenang dan menunggu informasi resmi dari petugas. Pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan pencarian, juga penyampaian informasi terbaru apabila terdapat perkembangan signifikan.

Pendengar lanjutan informasi tadi, KM Virgo Transport 8 tenggelam dan 103 penumpang berhasil dievakuasi ya. Sebanyak 103 penumpang KM Virgo Transport 8 yang mengalami hilang kontak di perairan Laut Jawa berhasil dievakuasi. Proses evakuasi dilakukan sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dari 103 orang yang telah dievakuasi, sebanyak 16 orang diselamatkan oleh MP Mahabahu 9. Dari jumlah tersebut, 15 orang dalam kondisi selamat dan 1 orang meninggal dunia. Kemudian TBTCP mengevakuasi 38 orang yang seluruhnya dalam kondisi selamat. Sementara MP Haida berhasil mengevakuasi 49 orang juga dalam kondisi selamat. Dengan demikian, total sementara penumpang yang telah berhasil dievakuasi mencapai 103 orang. Iputu menjelaskan 16 penumpang yang dievakuasi MP Mahabahu 9 akan dibawa menuju Labuhan Tuban, Jawa Timur. Sedangkan 87 penumpang yang dievakuasi TBTCP dan MP Haida direncanakan dibawa menuju Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Total penumpang yang terevakuasi itu berjumlah 103 orang. Pada hari ini Minggu 13 September jam 12 waktu Indonesia Tengah. Terkait beredarnya video di media sosial yang disebut memperlihatkan sejumlah jenazah, Basarnas belum dapat memastikan kebenaran informasi tersebut. Ia meminta masyarakat maupun media tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi karena dapat menimbulkan keresahan. Hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah, data yang telah tervalidasi dari operasi SAR gabungan mencatat 103 orang telah berhasil dievakuasi, sementara pencarian dan pendataan korban masih terus dilakukan. Sebelumnya kapal penumpang Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dilaporkan hilang kontak Minggu 13 September 2026. Kapal yang hilang kontak tersebut dilaporkan membawa sekitar 243 orang. Kantor pencarian dan pertolongan kelas A Banjarmasin sendiri sudah menerima laporan terkait kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak. Kapal Virgo Transport 8 posisi terakhir yang diterima berada di perairan Laut Jawa ya. Itu informasi terupdate-nya. Sudah berhasil dievakuasi sebanyak 103 penumpang.

Ya, pendengar dimanapun berada, pukul 17 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur untuk Anda yang saat ini tengah menikmati libur sore akhir pekan ya. Dan untuk Anda yang mungkin saat ini baru selesai olahraga atau bahkan masih olahraga ya, mungkin sekedar jalan-jalan sore atau lari-lari sore nih ya. Ya, berbicara mengenai olahraga, olahraga ini pastinya memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh, termasuk meningkatkan kebugaran jantung dan juga paru-paru ya. Namun olahraga yang terlalu ringan mungkin belum memberikan stimulus yang optimal. Sementara untuk aktivitas dengan intensitas terlalu tinggi juga bisa membuat tubuh bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Salah satu cara sederhana untuk mengontrol intensitas olahraga adalah dengan memantau denyut jantung ya. Mengetahui denyut jantung selama berolahraga ini bisa membantu seseorang untuk memastikan tubuh tetap bekerja dalam batas yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi fisiknya. Berdasarkan tabel zona denyut jantung target umumnya berada pada kisaran 50-85% dari denyut jantung maksimal. Sementara itu berada di sekitar 75% dari denyut jantung maksimal dapat menjadi salah satu patokan praktis untuk latihan dengan intensitas sedang hingga cukup tinggi. Menurut dokter spesialis ortopedi di Rumah Sakit Prima Medica Denpasar, aktivitas olahraga harus melibatkan vitalitas dari kardiovaskular karena sistem kardiovaskular ini harus terjamin. Latihannya lari menggunakan alat treadmill bisa juga dengan melakukan aktivitas sepeda atau berenang. Pada prinsipnya latihan olahraga tidak dilakukan setiap hari dengan intensitas yang cukup berat. Setiap aktivitas harus memiliki fase untuk resting atau istirahatnya ya. Contoh misalnya untuk vitalitas kardiovaskular 3-5 kali dalam seminggu, jadi ada fase istirahatnya. Kemudian dalam aktivitas olahraga cukuplah 1 jam dilakukan ya. Setidaknya ini mencapai 60-75% dari denyut nadi maksimal itu sudah cukup ya. Ya, mengapa 75% dari denyut jantung maksimal? Karena denyut jantung maksimal ini secara sederhana dapat diperkirakan dengan cara menghitung 220 dikurangi dengan usia kita ya. Sebagai contoh ya, seandainya Anda berusia 40 tahun nih ya, memiliki perkiraan denyut jantung maksimal sekitar 180 denyut per menit ya. Jika menggunakan patokan 75%, maka denyut jantungnya sekitar 135 ya. Artinya ketika berolahraga, seorang berusia 40 tahun dapat menggunakan angka tersebut sebagai salah satu acuan untuk melihat apakah intensitas latihannya sudah cukup menantang ya. Tetapi tetap berada di bawah batas maksimal perkiraan ya. Namun angka 75% ini bukan berarti batas aman yang berlaku untuk semua orang. Zona latihan setiap orang pastinya berbeda ya, tergantung dari usia ya, tingkat kebugaran, jenis olahraga, kemudian kondisi kesehatan, penggunaan obat tertentu hingga pengalaman dalam berolahraga. Memantau denyut jantung ini penting karena terkadang tubuh kita merasa masih mampu beraktivitas padahal jantung sudah bekerja cukup keras. Sebaliknya, seseorang juga bisa merasa lelah meskipun denyut jantung belum terlalu tinggi. Karena dengan kita mengetahui zona denyut jantung, intensitas olahraga juga bisa dapat disesuaikan ya. Ya, ini menunjukkan bahwa semakin bertambah usia, angka denyut jantung maksimal yang diperkirakan juga cenderung menurun. Sehingga tidak ada satu angka yang ideal untuk semua orang. Yang lebih penting adalah mengetahui zona latihan sesuai usia dan kondisi masing-masing. Denyut jantung pada kisaran 50-85% dari denyut jantung maksimal merupakan rentang target latihan, sedangkan sekitar 75% ini dapat menjadi salah satu acuan untuk latihan dengan intensitas yang cukup menantang.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pendengar dimanapun berada, kami akhiri ya di sini rangkaian lagu-lagu Pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 17.52 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selanjutnya ke ruang dengar Anda kami dekat rangkaian lagu-lagu Islami untuk jelang azan maghrib di pukul 18.06 menit waktu Indonesia Timur.

0: aku.
1: Iya, sudah mendengar dimanapun Anda berada dan secara khusus untuk Anda umat muslim yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, kami cukupkan sejenak lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda. Pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita dengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن محمد

哎呀，老师。

Ja, men sen!

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Iya, baik. Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini, dan secara khusus untuk Anda, umat muslim yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami menemani suasana malam hari Anda. Pukul 18.59 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian warta berita daerah edisi Minggu 13 September 2026 selengkapnya bersama saya Agung Saranghalo. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD memperkuat pengawasan terhadap kedisiplinan aparatur sipil negara atau ASN, sekaligus memastikan setiap pegawai memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Hal tersebut disampaikan Dominggus saat memimpin apel gabungan di kantor Gubernur Papua Barat Senin 7 September 2026. Dominggus menilai kedisiplinan ASN tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap jam kerja, tetapi juga bagaimana setiap pegawai menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya. Menurutnya, sistem absensi harus diterapkan secara konsisten sebagai bagian dari evaluasi kehadiran dan pertanggungjawaban ASN dalam melaksanakan pekerjaan. Ia juga meminta pimpinan OPD tidak sekedar menuntut pegawai hadir di kantor, tetapi harus mampu mendistribusikan pekerjaan secara profesional kepada seluruh ASN, melalui dari pejabat hingga staf. Pembagian tugas yang jelas dinilai penting agar tidak ada pegawai yang merasa tidak memiliki pekerjaan maupun tanggung jawab dalam organisasi.
2: Ya, disiplin tetap juga ditempatkan ya. Absensi di tiap OPD tetap berjalan. Absen masuk sampai dengan pulang. Karena ini menjadi pertanggung jawaban kita ketika staf yang merasa dirugikan karena mungkin tunjangannya tidak dibayar penuh atau tidak dibayar separuh dan sebagainya, PPC dan sebagainya, ya ini kita bertanggungjawabkan. Kalau tidak dibuktikan absensi, maka ya, pada akhirnya juga kita diproses secara hukum, ya karena kita melakukan hal-hal yang menyalahi aturan dan ketentuan dalam hal absen masuk dan pulang kantor, ya menjadi perhatian kita semua.
1: Dominggus menegaskan pimpinan OPD memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Manajemen pekerjaan yang tidak berjalan baik dapat berdampak terhadap motivasi dan kedisiplinan pegawai. Karena itu, ia meminta seluruh pimpinan perangkat daerah membangun sistem kerja yang terukur, memberikan tugas sesuai fungsi masing-masing, serta memastikan seluruh ASN berkontribusi terhadap pencapaian program pemerintah Provinsi Papua Barat. Dominggus berharap penguatan disiplin dan pembagian tugas tersebut dapat meningkatkan kinerja birokrasi sekaligus mendukung kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Kabupaten Manokwari kehilangan salah satu sosok yang dinilai telah memberikan pengabdian panjang bagi daerah. Mantan Wakil Bupati Manokwari, Dr. Andus Edi Budoyo berpulang pada Rabu 9 September sekitar pukul 05.00 waktu Indonesia Timur. Bupati Manokwari Hermus Indo menyebut kepergian Edi Budoyo bukan hanya menjadi kehilangan bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat Manokwari. Pasalnya, almarhum telah menghabiskan sebagian besar perjalanan pengabdiannya di Tanah Papua dan secara khusus turut mengambil bagian dalam pembangunan Kabupaten Manokwari. Bupati mengatakan Edi Budoyo merupakan bagian dari masyarakat sekaligus perjalanan pemerintahan di Manokwari. Selama berada di Tanah Papua, almarhum memilih tetap mengabdikan diri dan menggunakan waktu serta kesempatan yang dimilikinya untuk berkarya bagi daerah. Menurut Bupati, jejak pengabdian tersebut menjadi teladan yang patut dikenang dan diteruskan. Ia berharap masyarakat dapat mengambil nilai positif dari dedikasi yang telah diberikan Edi Budoyo selama menjalankan tugas dan kehidupannya di Manokwari.
3: Tentu atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Manokwari, secara khusus saya sebagai bupati dan bersama-sama dengan Bapak Haji Mugiono, Esut Emlin sebagai wakil Bupati Manokwari atas nama pribadi keluarga, tapi juga atas nama seluruh masyarakat Manokwari, kami menyampaikan turut berduka cita, turut berlangsungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Dr. Andus Edi Budoyo pada hari ini. Tentu ini meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi keluarga, tetapi bagi kita semua, oleh karena kita ketahui Bapak Edi Budoyo telah menjadi bagian dari masyarakat dan juga pemerintahan di Kabupaten Manokwari selama beliau ya bertugas di tanah Papua. Beliau tidak pernah ya meninggalkan tanah Papua, dan beliau ada di sini menghabiskan seluruh waktu dan juga kesempatan yang dimiliki untuk mengabdikan diri berkarya bagi kemajuan pembangunan secara khusus di Kabupaten Manokwari.
1: Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan almarhum agar mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, sekaligus memberikan dukungan moral kepada keluarga yang sedang berduka. Polda Papua Barat melakukan penyegaran terhadap sejumlah jabatan di lingkungan kepolisian melalui serah terima jabatan atau sertijab dua pejabat pada Jumat 10 September 2026. Pergantian tersebut dilakukan menyusul adanya keputusan Kapolri terkait mutasi sejumlah pejabat kepolisian. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alfred Papare mengatakan, jabatan yang mengalami pergantian yakni Kepala Bidang Dokkes dan Kepala Bidang Propam Polda Papua Barat. Untuk posisi Kabid Dokkes, jabatan tersebut kini dipercaya kepada AKBP Dr. Mansuri yang sebelumnya menjabat Kabid Dokkes Polda Papua Tengah. Mansuri merupakan dokter spesialis forensik. Sementara pejabat Kabid Dokkes sebelumnya mendapat penugasan ke Polda Nusa Tenggara Barat dengan jabatan yang sama. Sedangkan pejabat Kabid Propam Polda Papua Barat juga mendapat mutasi ke Polda Sumatera Barat. Alfred menjelaskan khusus jabatan Kabid Propam Polda Papua Barat belum terdapat pejabat definitif yang ditunjuk. Untuk memastikan pelaksanaan tugas tetap berjalan, Kapolda menerbitkan surat perintah dan menunjuk Kombes Pol Geduk sebagai pelaksana tugas PLT Kabid Propam.
4: Mereka dipindah tugaskan dari Papua Barat, Kabid Propam berpindah ke Polda Sumatera Barat dengan jabatan yang sama sebagai Kabid Propam. Kemudian Kabid Dokkes berpindah dari Polda Papua Barat ke Polda Nusa Tenggara Barat juga dengan jabatan yang sama sebagai Kabid Dokkes. Untuk pengganti Kabid Dokkes di Papua Barat itu adalah Kabid Dokkes dari Polda Papua Tengah, yaitu AKBP Dr. Mansuri, spesialis forensik. Dia yang menjabat sebagai Kabid Dokkes Polda Papua Barat. Nah, untuk Kabid Propam belum ada pengganti untuk pejabat definitif, sehingga oleh kami selaku Kapolda Papua Barat mengeluarkan surat perintah, kami menunjuk Kombes Pol Gaduk untuk menjabat sementara sebagai PLT Kabid Propam.
1: Kapolda meminta pejabat yang baru maupun pejabat pelaksana tugas untuk segera melanjutkan program yang telah dijalankan pejabat sebelumnya. Terlebih pelaksanaan tugas pada tahun ini telah memasuki lebih dari satu semester dan menyisakan sekitar 4 bulan menuju akhir tahun. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada pejabat yang meninggalkan Polda Papua Barat karena mendapat penugasan di tempat baru. Alfred berharap pengalaman dan hal-hal positif yang telah dilakukan selama bertugas di Papua Barat dapat terus diterapkan dalam menjalankan tugas di tempat yang baru.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau RRI menggelar RRI Fest secara serentak di seluruh Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas hingga Pulau Rote tersebut menjadi momentum bagi RRI untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat, termasuk melalui pelaksanaan RRI Fest pada Sabtu 5 September 2026 bertempat di halaman kantor RRI Manokwari. Kepala Stasiun RRI Manokwari, James Awahe, mengatakan RRI Fest merupakan bentuk nyata kehadiran RRI di tengah masyarakat. Menurutnya, selama ini masyarakat lebih banyak berinteraksi dengan RRI melalui siaran, sehingga kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk membangun kedekatan secara langsung. Selain menjadi ruang interaksi, RRI Fest juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya donor darah, pengobatan gratis, serta pasar UMKM. James menyebutkan pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintah, kementerian atau lembaga, stakeholder, sponsor maupun masyarakat di Papua Barat.
5: Yang diselenggarakan secara serentak dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ini kurang lebih hampir 100 stasiun di luar stasiun produksi di berbagai kabupaten kota di tanah air. Hari ini secara serentak akan melaksanakan RRI Fest dalam rangka hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Pelaksanaan RRI Fest bertujuan untuk memberikan kedekatan terhadap masyarakat. Ketika kami hanya berada di belakang mikrofon, hari ini kami membaur bersama dengan masyarakat melalui suatu harmonisasi yang indah dengan masyarakat.
1: James juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan RRI Fest di Manokwari. Ia berharap semangat kolaborasi tersebut dapat terus diperkuat untuk mendukung pembangunan di Papua Barat. Sementara itu, perubahan cuaca yang terjadi saat pelaksanaan kegiatan turut mempengaruhi rangkaian acara. Meski demikian, kegiatan tetap menjadi bagian dari perayaan HUT ke-81 RRI, sekaligus mewujudkan komitmen lembaga penyiaran publik tersebut untuk hadir dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Semarak RRI Fest 2026 tuai apresiasi dari berbagai kalangan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Ria Tatontos.
6: Pelaksanaan RRI Fest 2026 di Manokwari berlangsung meriah dan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Kegiatan yang digelar di RRI Manokwari pada hari Sabtu 5 September 2026 dipusatkan di halaman kantor RRI Manokwari. Mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, RRI Fest 2026 menghadirkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, mulai dari pagelaran budaya, senam sehat bersama, pasar murah, pasar UMKM, donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis hingga berbagai door prize. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kementerian Hukum Papua Barat, Muhayan, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan RRI Fest 2026. Ia menilai rangkaian kegiatan yang dihadirkan RRI memberikan ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas sekaligus mendapatkan manfaat secara langsung.
7: Terima kasih, luar biasa kegiatan RRI Fest tahun 2026 dengan tema harmoni dalam aksi. Mudah-mudahan ke depan ini lebih baik, dan pada hari ini kita melaksanakan rangkaian kegiatan mulai dari ada UMKM, kemudian ada pemeriksaan kesehatan dan sebagainya, termasuk pembagian juga door prize. Kami kantor wilayah mendukung semua lebih lanjut, dan ke depan sukses lagi dan sukses mengudara selalu.
6: Sementara itu, Kepala Kantor SAR atau Basarnas Manokwari, Yefri Sabarudin, menilai RRI Fest berlangsung meriah, menarik, dan semakin menunjukkan kedekatan RRI dengan masyarakat. Ia secara khusus mengapresiasi pemeriksaan kesehatan gratis yang dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Acara ini meriah, bagus, dan masyarakat lagi saya sekarang tidak habis kesehatan gratis nih. Mantap sekali RRI, masyarakat sekali. Terima kasih RRI, sukses selalu.
6: Apresiasi juga disampaikan Kepala BMKG Kelas 2 Rendani Manokwari, Cipta Utama. Ia berharap kegiatan RRI Fest dapat terus dilaksanakan dengan konsep yang semakin meriah dan mampu melibatkan masyarakat lebih luas.
9: Terima kasih RRI, terima kasih pada acara hari ini sangat meriah, mantap lah, sukses. Harapan berikutnya semoga kedepannya lebih tambah meriah lagi.
6: Salah satu masyarakat, Abdul Rahim Siregar, turut mengapresiasi pelaksanaan RRI Fest, terutama layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat penting dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, ditambah dengan pagelaran budaya dan berbagai kegiatan hiburan lainnya.
10: Sangat-sangat bagus, sangat menarik untuk kegiatan RRI, terutama saya apresiasi pemeriksaan kesehatan gratis, karena itu memang sangat penting rupanya. Dan saya jarang sekali seperti itu. Kemudian untuk pentas seni dan sebagainya cukup bagus, mudah-mudahan ke depan RRI akan lebih jaya lagi. Tetap mengudara untuk Indonesia.
6: Para peserta dan masyarakat berharap RRI Manokwari terus menghadirkan kegiatan positif dan bermanfaat bagi masyarakat Papua Barat. Semangat tersebut sekaligus memperkuat peran RRI untuk terus hadir, memberikan informasi, menghibur dan melayani masyarakat melalui semangat sekali di udara, tetap di udara. Dari Manokwari Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki usia ke-81 tahun, Lembaga Penyiaran Publik RRI Manokwari terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat di Provinsi Papua Barat. Hal ini dikatakan oleh Kepala Stasiun RRI Manokwari James Awahe saat penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka Hari Bakti Radio ke-81 pada 11 September 2026 yang bertempat di Studio Multipurpose RRI Manokwari. Dalam sambutannya ia mengatakan, pembenahan dilakukan dengan memperluas jangkauan siaran termasuk menghidupkan kembali pemancar stasiun produksi RRI di Kabupaten Teluk Bintuni. Selain itu, RRI Manokwari juga akan membangun kerjasama dengan pemerintah daerah di sejumlah kabupaten untuk memperkuat akses masyarakat terhadap informasi publik melalui siaran RRI. Menurutnya, penguatan jangkauan siaran menjadi bagian penting dari komitmen RRI untuk memastikan informasi pembangunan dapat diterima masyarakat, termasuk di wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap layanan penyiaran.
11: Seiring dengan memasuki usia 81 tahun dan kita akan menapaki 82 tahun, khusus untuk RRI Manokwari terus berbina diri, memperluas jangkauan, dan akan melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Manokwari, baik lembaga pemerintah, kementerian lembaga, adat, dan lain sebagainya. Saat ini kami sudah berusaha untuk menghidupkan kembali pemancar stasiun produksi di Bintuni, dan dalam waktu dekat juga kami akan berusaha untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah di Kabupaten Manokwari Selatan. Tapi yang jelas kita akan berusaha untuk memperkuat jangkauan siaran di Provinsi Papua Barat.
1: Di sisi lain, RRI Manokwari juga terus meningkat.

0: kepada masyarakat di daerah ini.
1: James berharap seluruh jajaran RRI Manokwari dapat terus meningkatkan pengabdian dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai lembaga penyiaran publik. Ia mengajak seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Manokwari untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi pemerintah, masyarakat, dan seluruh stakeholder di Provinsi Papua Barat.
2: Sekian Warta Berita Daerah Produksi RRI Manokwari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, rahayu. Salam Bhinneka Tunggalika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindowo, SPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menghidupkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatugun, Ketua DWP UP Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lidia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026 Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam Pancasila. Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMA Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota Eshut Emhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Baik, sudah pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini ya. Lagu-lagu pilihan mengantarkan kita di pukul 21 waktu Indonesia Timur dan kami cukupkan. Selanjutnya kami ajak Anda, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.
1: Waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perjalanan dan posisi evaluasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievaluasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger.
4: Strength. Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat.
1: With our people.
4: Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita. Dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen menjadi hasil yang nyata.
5: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
1: Pada
3: kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 tersementara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
5: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TB-TCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perjalanan dan posisi evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi untuk posisi utama di pelabuhan Cisanti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Timbul Nusantara 8, Transport 8 ya.
5: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
6: Ada Senin sore terakhir jam 4 ke
7: sana. Tadi apa?
5: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk, diantaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
8: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
9: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
10: Jadi asap yang dari apa kebakaran di bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti ya. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih pekarangannya dengan cara membakar.
11: Jadi sengaja kan?
10: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi membersih lahan-lahannya.
9: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas area yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
8: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
9: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
7: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
12: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan kemudian. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
7: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
13: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma sektor jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau edukasi yang subsidi, memang. Itu kan harus kantor juga harus tahu dari paham. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APG-APG, itu wajib. Harusnya. Tidak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
7: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbo melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
14: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81.

0: keluarga bersama.
1: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29. Sementara

0: kreativitas dan juga kerja sama siswa.
1: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah Kota Kediri asal usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35. Tadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif dari budaya apapun.

0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timur, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu, dan sampai jumpa.

0: Mendengar Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdulitelori menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sepanjang akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri ataupun mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu, ada tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang, karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka, karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin bertanya untuk kita semua, balik saja jangan lupa kerja keras kita dan semoga jangan terbatas kita tidak akan berhubungan.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka, yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0. Dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Merapi, Lutulalu, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Dalam warta berita pagi ini, Jumat 6.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermo Sindo, SIPMH, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota Eshut Mhut, Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, staf ahli gubernur Papua Barat bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026, Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam Pancasila. Rahayu. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermo Sindo, SIPMH Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini ya. Lagu-lagu pilihan dari Merdeka 68 mengantarkan kita di pukul 23 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan dan selanjutnya kami hadirkan satu tembang dari trio Ambisi dengan judul Tanah Papua. Dan selepas itu kami akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda.

Selamat malam pendengar di manapun Anda berada di kesempatan malam hari ini. Dengan terdengarnya irama ini maka usai sudah tugas kami mengawali program acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 13 September 2026. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah monit siaran kami. Kita berpisah dan akan jumpa lagi pada esok pagi pada pukul 04:57 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM frekuensi 94.3 MHz. Dari Merdeka 68 kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda yang sudah memulai istirahat malam hari Anda, dan juga untuk Anda yang masih menantikan waktu istirahat malam hari Anda, kami ucapkan selamat bersantai ria sembari menantikan waktu istirahat malam Anda di malam hari ini. Ya, dari Merdeka 68 mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agung pamit undur diri. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Selamat pagi saudara Nusantara dimanapun berada. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Manokwari mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini Senin 14 September 2026 mengudara pada pemancar FM 94.3 MHz. Baiklah saudara, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka.

Mendengar dimanapun berada, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Dan selamat pagi untuk Anda pendengar setia dimanapun berada, yang ada di seputaran kota Manokwari maupun yang berada di luar kota Manokwari, yang dapat menjangkau siaran kami baik lewat FM 94.3 MHz maupun lewat RRI Digital. Saya Neliman Surah bersama Joshua Makalo menemani aktivitas Anda di Minggu Kerja yang baru, tepatnya di hari Senin 14 September 2026. Dan sejumlah acara yang sudah kami siapkan, di antaranya untuk informasi warta berita dapat Anda ikuti nanti di pukul 6, pukul 7 dan pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan nanti dialog interaktif dapat Anda ikuti di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan pastinya ragam informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar ke ruang dengar Anda, kita akan ikuti bersama mimbar agama Kristen dengan judul Menyenangkan Hati Roh Kudus bersama Evangelis M42.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini tertulis pada Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kami masih hidup dan bernapas sampai saat ini. Sehingga saat ini hamba-Mu mau menabur benih firman-Mu. Hamba berdoa untuk para pendengar, Roh Kudus siapkan hati mereka sehingga kebenaran firman-Mu yang hamba tabur saat ini mereka mendengar dengan jelas dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Beri hikmat, keberanian, kesehatan, kemampuan kepada hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa, amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Tema renungan, menyenangkan hati Roh Kudus. Apa yang Petrus katakan sehingga Roh Kudus berkenan turun ke atas Cornelius dan orang banyak di rumahnya? Inilah yang Petrus katakan. Petrus saksikan pribadi Yesus dengan benar, yaitu 1. Kisah Para Rasul 10 ayat 36 bagian terakhir. Yesus Kristus dialah Tuhan dari semua orang. 2. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 bagian tengah. Yahweh mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. 3. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 bagian terakhir. Yesus menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Yahweh menyertai dia. Kemudian Petrus katakan, kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Tetapi orang-orang Yahudi membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Kisah Para Rasul 10 ayat 39. Akan tetapi Tuhan telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Kisah Para Rasul 10 ayat 40. Dan Tuhan berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya ditunjuk Yahweh, yaitu kepada kami yang telah makan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Kisah Para Rasul 10 ayat 42. Yang keempat, Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Itulah kesaksian perkataan Rasul Petrus. Maka turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Sehingga singkat kata, orang-orang banyak itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Bapa Yahweh. Padahal mereka itu orang-orang Italia, bukan orang Yahudi. Jadi pertanyaan untuk kita, 1. Apakah hubungan Roh Kudus dengan Tuhan Yesus? Sehingga bersaksi tentang Tuhan Yesus, Roh Kudus senang. Hubungannya ialah Roh Kudus adalah Roh Yesus. Kisah Para Rasul 16 ayat 7. Dan setibanya di Mesia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Yang kedua, apakah hubungan Roh Kudus dengan Bapa Yahweh? Bapa Yahweh adalah Yesus, sehingga bersaksi tentang Yesus, Roh Kudus senang. Hubungannya ialah Roh Kudus adalah Roh Bapa. Matius 10 ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan,
Waktu Petrus menyaksikan pribadi Yesus dengan benar, maka Roh Kudus berkenan turun ke atas mereka semua, sehingga Roh itu yang berkata-kata di dalam mereka, sehingga Roh itu yang memuliakan Bapa Yahweh di dalam mereka. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, orang yang diurapi Roh Yesus atau orang yang diurapi Roh Bapa Yahweh, mereka berdoa dengan bahasa roh dan menyembah dengan bahasa roh. Yohanes 4 ayat 20. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, menyembah Bapa dalam bahasa roh atau berkata-kata dalam bahasa roh itu bukan mereka, tetapi itu Roh Bapa yang berkata-kata di dalam mereka. Oleh sebab itu, Rasul Paulus katakan kepada orang-orang yang berbahasa roh seperti ini, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan karunia menafsirkan bahasa roh, sehingga kita tahu apa yang Roh Bapa katakan kepada kita. 1 Korintus 12 ayat 10 bagian terakhir. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 2a berkata begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata dengan manusia, tetapi kepada Yahweh, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi kalau engkau mengerti hal-hal rahasia dari Tuhan itu, berbahagialah engkau. Pendengar yang diberkati Tuhan, jadi singkat kata, bergaul karib dengan Roh Kudus, maka Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, yaitu hal-hal rahasia dari Bapa Yahweh. Yohanes 16 ayat 13 bagian terakhir. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus dengar dari Bapa Yahweh dan memberitahukan kepadamu. Jadi sebagai contoh yang paling jelas, Tete Pit Asaribab almarhum. Tete Pit almarhum Pit Asaribab berkata begini, satu, presiden ketujuh akan jalan di Pantai Borhasi. Dua, presiden ketujuh bagi kartu pintar kartu kesehatan. Tiga, kapal besi muat peti besi. Lapangan Borhasi dan lapangan terbang Rendani akan direhab. Siapa yang mengatakan itu kepada Tete Asaribab? Jadi hal ini belum terjadi, Tete Pit Asaribab ini sudah ucapkannya, karena dia mendengar Tuhan mengatakan itu kepadanya. Sehingga setelah dia katakan hal-hal yang tadi saya bacakan, setelah dia mati, hal-hal itu terjadi. Jadi itu tanda bahwa Papua akan masuk tahun emas. Pendengaran diberkati Tuhan, apa yang Tete Asaribab katakan ini merupakan tanda bahwa Papua masuk tahun emas. Begitu pula Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia, pernah katakan bahwa tahun 2025 adalah tahun emas bagi Indonesia. Begitu pula GKI, tahun 2025 tahun emas Injil di tanah Papua. Pendengar yang diberkati Tuhan, berarti tahun 2025 ini adalah tahun emas bagi GKI di tanah Papua, tahun emas bagi bangsa Indonesia, tahun emas bagi tanah Papua yang Tuhan berkati ini. Oleh sebab itu,
Satu, benar-benar Presiden Jokowi, Presiden ketujuh jalan di Pantai Purasi tahun yang lalu. Nubuat terjadi, nubuat dikenapi. Dua, benar-benar Presiden ketujuh bagi kartu pintar dan kartu kesehatan. Nubuat terjadi, nubuat dikenapi. Tiga, benar-benar kapal besi muat kapal besi ada di pelabuhan Manokwari. Jadi pendengaran berkat Tuhan. Tete Asarabab ini berbicara dengan bahasa sederhana. Dia katakan begini, kapal besi muat peti besi. Yang dimaksud dengan peti besi di sini ialah kontainer-kontainer yang sekarang ada di pelabuhan Manokwari. Pada waktu itu belum ada. Tetapi Tete ucapkan ini setelah dia mati, benar. Kontainer-kontainer peti besi itu ada di pelabuhan. Nubuat terjadi, nubuat digenapi. Empat, Tete Asariba berkata bahwa lapangan Borasi dan lapangan terbang Rendani akan direhab. Benar-benar lapangan Borasi sudah direhab, tinggal kita tunggu penyelesaiannya. Artinya nubuat digenapi. Benar-benar lapangan terbang Rendani sudah direhab dan sudah digunakan, nubuat digenapi. Siapa yang mengerjakannya? Bangsa Indonesia yang mengerjakannya. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, marilah kita sambut tahun 2025 sebagai tahun emas. Marilah kita sambut tahun 2025 sebagai tahun berkat bagi Papua. Tahun 2025 sebagai tahun berkat bagi bangsa Indonesia. Jadi pendengaran diberkati Tuhan, tahun 2020 ini sebagai tahun emas, sebagai tahun berkat bagi satu GKI di tanah Papua, dua sebagai berkat bagi pemerintah Indonesia, tiga sebagai berkat bagi tanah Papua. Kita berdoa kiranya Bapa Yahweh Elohim Israel, Tuhan yang benar, dapat memberkati tanah Papua, memberkati gereja kita GKI di tanah Papua, memberkati pemerintahan kita, pemerintahan bangsa Indonesia ini, sehingga umatnya diberkati, pemimpin-pemimpinnya diberkati, bangsa ini hidup aman, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hamba sudah baca dan renungkan firman Tuhan tentang mendengarkan suara Roh Kudus, tentang menyenangkan hati Roh Kudus. Karena Roh itu adalah pribadi Tuhan Yesus, pribadi Bapa. Ketika kita menyenangkan hatinya, maka Roh Kudus akan memberitakan kepada kami hal-hal rahasia dari Bapa. Dengan demikian kami katakan itu kepada umat, maka hal itu akan terjadi menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, dalam renungan ini hamba mengambil seorang tua yang punya karunia yang besar, yaitu almarhum Tete Pit Asariba. Waktu dia hidup, dia katakan kepada orang-orang tertentu bahwa Presiden Indonesia yang ketujuh akan jalan di Pantai Borasi. Padahal waktu itu belum ada, talut belum dibangun. Tete ucapkan itu. Kemudian ketika talut itu dibangun, Presiden ketujuh, Presiden Jokowi benar-benar datang dan jalan di atas talut itu. Begitu pula Tete katakan bahwa Presiden ketujuh akan bagi kartu pintar dan kartu kesehatan. Ketika orang-orang mendengar, mereka pikir Tete ini gila. Hal yang dikatakan mustahil, tetapi sekarang ternyata terjadi. Nubuat digenapi. Benar-benar

baik pejabat-pejabat tinggi maupun masyarakat umat Tuhan. Marilah kita sambut Injil masuk di tanah ini yang akan dilaksanakan tanggal 5 Februari tahun 2025 dengan aman. Tuhan memberkati firman-Nya, supaya firman-Nya menjadi berkat bagi kami di tanah Papua ini. Firman-Nya menjadi berkat bagi pemerintahan Indonesia. Bapa yang kudus, hamba berdoa untuk kedua hamba-Mu yang saat ini mereka mamba. Tuhan berkati mereka dalam kerja mereka di kantor RRI Manukwari. Tuhan berkati istri anak-anak, Tuhan berkati. Hamba berdoa memberkati kepala RRI dan stafnya, Tuhan berkati. Hamba berdoa memberkati pejabat-pejabat tinggi, terutama presiden dan wakil presiden, Tuhan berkati. Tuhan berkati ketua-ketua gereja dimanapun berada, baik GKI, Pantekosta, Advent, Katolik, begitu pula agama tetangga kami, itu agama Islam. Tuhan berkati agama Hindu, agama apapun yang ada di bangsa kami, Tuhan memberkati. Karena semua agama mengajarkan jalan kebenaran. Tuhan berkati pimpinan-pimpinannya supaya mengajarkan kebenaran-Mu dengan benar. Maka umat yang dengar akan diberkati. Bapa yang kudus, saat ini juga hamba berdoa melepaskan pengampunan kepada musuh-musuh hamba. Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Ampuni dosa mereka supaya dosa hamba juga Tuhan ampuni. Biarlah dosa kami tidak menjadi penghalang atas doa syafaat hamba kepada bangsa ini, kepada tanah Papua, kepada gereja kami GKI di tanah Papua dan gereja-gereja yang lain. Bapa di surga, hamba berdoa untuk janda, yatim piatu, fakir miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Tuhan memberkati mereka dengan cara-Mu sendiri, sehingga umat Tuhan diberkati, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Inilah doa syafaat hamba. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.

Beberapa penyanyi rohani mengantarkan kita pada pukul 5:51 waktu Indonesia Timur. Masih kami hadirkan hingga nanti di pukul 6 saat penyampaian warta berita daerah. Dan kami harapkan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari, frekuensi 94.3.

Pendengar dimanapun berada kami, hingga di sini pujian Nak Rohani. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Selanjutnya kita nantikan saya disampaikan warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi pendengar.

0: Koni, Papua Barat. Menurut Domingus, seluruh kandidat yang ingin maju dalam pemilihan Ketua Koni, Papua Barat, dipersilakan untuk berkompetisi secara terbuka dan menentukan pilihan sesuai mekanisme organisasi. Ia juga mengaku sejumlah kandidat telah datang untuk meminta izin sekaligus dukungan doa sebelum maju dalam pemilihan. Namun Domingus memastikan tidak memberikan arahan kepada pengurus KONI untuk memilih kandidat tertentu. Terkait isu adanya dukungan dana kepada salah satu kandidat, Domingus membantah informasi tersebut.
1: Ini berita yang Mustaqoni Provinsi Papua Barat, ya. Memilih Ketua KONI Papua Barat. Saya sudah selesai ya. Di sekitar bulan-bulan Juli ya, di 2024 saya sudah mundur. Saya sudah serahkan tugas itu kepada John, kepada KONI, dan sekarang PLP KONI Papua Barat. Jadi pada saat syarat PON Aceh, saya sudah tidak ada urusan itu dengan PON Aceh. Saya sudah urusan persiapan kampanye dan seterusnya. Dan pada harinya sudah begitu sudah gubernur dengan demikian ya silakan ya semua kandidat yang maju ya silakan aja maju untuk merebut Ketua KONI di Papua Barat untuk 5 tahun ke depan seperti itu. Ya, saya banyak yang datang minta pendapat calon bapak kira-kira kita pilih calon apa, calon desa atau pilih calon desa apa, saya bilang silakan menentukan pilihan sendiri. Saya tidak intervensi, saya tidak ada untuk harus pilih A atau B atau pilih B atau pilih A. Silakan ya. Semua yang mengerti pasti kita sebagai orang tua untuk mereka, baik sebagai ketua di provinsi ini, ya, ya memang di provinsi yang tua semuanya. Ketua mungkin tidak fungsional dan kita mungkin seimbang umur kita. Tapi kalau yang masih aktif ini semua masih belum sampai 60 semuanya ada berdiri.
0: Selain itu, ia menjelaskan anggaran yang disiapkan pemerintah provinsi merupakan dukungan untuk pelaksanaan musyawarah KONI Papua Barat, bukan untuk memenangkan kandidat tertentu. Ia kembali menegaskan pemerintah daerah telah menyiapkan dukungan anggaran untuk pelaksanaan musyawarah, sementara proses pemilihan dan penentuan ketua sepenuhnya menjadi kewenangan para pengurus dan pemilik suara dalam KONI Papua Barat. Kejaksaan Tinggi Papua Barat menegaskan komitmennya untuk mengamankan aset milik pemerintah Provinsi Papua Barat dari berbagai potensi sengketa hukum. Laporan selengkapnya bersama Putra Arianto.
2: Pendengar, Kejaksaan Tinggi Papua Barat menegaskan kesiapan membantu pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menyelamatkan dan mengamankan aset daerah yang berpotensi menghadapi sengketa hukum. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Iputu Gede Astawana, mengatakan bahwa sepanjang 2024 hingga 2025 terdapat 3 gugatan perdata terkait aset pemerintah Provinsi Papua Barat yang ditangani oleh tim Jaksa Pengacara Negara. Seluruh perkara tersebut berhasil dimenangkan oleh pemerintah. Ketiga perkara tersebut menyangkut tanah dan bangunan laboratorium Kantor Lingkungan Hidup Papua Barat, tanah dan bangunan UPTD Balai Benih, Induk Palawija dan Hortikultura, serta tanah kantor pendaftaran IKN PPI Sanggeng. Astawa mengatakan kerjasama tersebut juga mencakup pendampingan hukum untuk penataan dan penyelamatan aset yang masih bermasalah, termasuk aset yang dikuasai pihak ketiga maupun belum bersertifikat.
3: Potensi sumber daya alam yang sangat besar serta posisi strategis dalam pembangunan kawasan timur Indonesia. Namun demikian, kita juga tidak dapat menutup mata terhadap isu yang berkembang dan membutuhkan menjadi perhatian, yaitu maraknya gugatan masyarakat terhadap aset pemerintah Provinsi Papua Barat sepanjang tenggat waktu 2024 sampai dengan 2025 tercatat ada 3 gugatan perdata dikuasakan oleh tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan dimenangkan, yaitu dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum sebagai berikut. 1. Terhadap tanah dan bangunan laboratorium Kantor Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat. Yang kedua, terhadap tanah dan bangunan UPTD Balai Benih Induk

0: ada Palawija dan Hortikultura, BBI, PPH, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat. Tiga, terhadap tanah kantor pendaftaran IKN, PPI Sanggen.
1: Sementara itu, pendengar, Gubernur Provinsi Papua Barat Domingus Mandacan menegaskan pentingnya pendampingan hukum sejak awal untuk mencegah munculnya persoalan, khususnya dalam pengadaan dan pengelolaan tanah pemerintah.
2: Akses atas pemerintah Provinsi Papua Barat, tapi juga yang kita hibahkan-hibahkan kepada instansi-instansi vertikal atau instansi pemerintah, karena Gubernur ini pejabat pemerintah pusat di daerah, dengan demikian punya tanggung jawab juga untuk mendukung semua penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan juga pembinaan kepada masyarakat, dan kita punya tanggung jawab juga untuk mendukung semua instansi vertikal yang ada. Dengan demikian ada beberapa ya dukungan pemerintah provinsi dalam hal pembebasan lahan dan sebagainya, tapi juga berkaitan aset-aset pemerintah, di mana ya biasanya kan kita dengan masyarakat ya ada pengakuan-pengakuan masyarakat adat bahwa dialah pemiliknya. Ternyata terakhir juga lari juga dari tanggung jawab juga. Nah, ini yang menjadi perhatian kita.
1: Untuk diketahui, kerjasama antara pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kejati diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan MOU, tetapi diwujudkan melalui koordinasi dan pendampingan hukum yang efektif guna memberikan kepastian hukum serta melindungi aset pemerintah daerah. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Malaria masih menjadi salah satu penyakit yang ditemukan di wilayah pelayanan Puskesmas Sanggeng. PLT Kepala Puskesmas Sanggeng, Velvi Mejica Kaparang, mengatakan malaria tetap menjadi perhatian karena Manokwari merupakan wilayah endemis penyakit tersebut.
4: Untuk kasus malaria, sebenarnya ya malaria masih merupakan penyakit yang ada karena kita memang endemis malaria, tetapi penyakit ispa masih lebih banyak dari malaria. Nah, kita memang untuk malaria masih ada yang terjadi di kita, tetapi memang untuk angkanya saya melihat untuk akhir-akhir ini ya tidak seperti dulu, walaupun memang masih terjadi di puskesmas. Salah satu pencegahan malaria ya kita tetap edukasi masyarakat supaya memang tetap pencegahan dengan menggunakan kelambu. Kita masih ada kelambu di puskesmas yang memang masih dibagikan ya kepada masyarakat supaya mereka menggunakan kelambu pada saat tidur ya seperti itu. Kemudian tetap menghindari supaya jangan sampai ya membersihkan untuk lingkungannya ya, membersihkan dengan air, kemudian membersihkan dalam rumah ya, jangan banyak-banyak gantungan-gantungan baju ya, karena itu nanti akan sumber untuk nyamuk juga hinggap dan berkembang di situ, seperti itu. Jadi intinya memang kita tim Promkes tetap berupaya tetap edukasi masyarakat supaya pencegahan malaria lebih baik daripada pengobatan ya.
3: Untuk menekan resiko penularan, Puskesmas Sanggeng menghimbau masyarakat menggunakan kelambu saat tidur. Puskesmas juga masih menyediakan kelambu untuk dibagikan kepada warga. Sementara kebersihan lingkungan perlu dijaga dengan membersihkan genangan air yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Velvi juga mengingatkan warga agar tidak membiarkan terlalu banyak pakaian bergantungan di dalam rumah karena dapat menjadi tempat nyamuk hinggap. Ia menegaskan pencegahan harus menjadi langkah utama disertai edukasi secara berkelanjutan kepada masyarakat untuk menekan resiko penularan malaria. Peringatan Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Manokwari. Kita ke informasi selanjutnya. Pendidikan anak usia dini di Kabupaten Manokwari tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, tetapi juga pembentukan karakter sebagai bekal anak menuju jenjang pendidikan berikutnya. Ketua Himpaudi Kabupaten Manokwari, Eni Kuswanti, mengatakan penguatan karakter menjadi bagian dari kompetensi yang terus dikembangkan oleh guru PAUD. Eni menjelaskan terdapat 8 dimensi profil lulusan yang perlu dikenalkan sejak dini, meliputi keimanan, kewarganegaraan, penalaran Kristus, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi.
5: Untuk pemerintah daerah sendiri sudah sangat luar biasa sekali ya untuk apa ya untuk melaksanakan berbagai kegiatan untuk bagaimana untuk meningkatkan dari kompetensi gurunya, kemudian untuk bagaimana membangun karakter-karakter. Nah, ini juga dibarengi dengan peningkatan kompetensi. Nah, di peningkatan kompetensi ada diklat-diklat PAUD itu yang dirasakan oleh dinas pendidikan ataupun dari organisasi-organisasi mitra itu. Sebenarnya di situ guru dibekali bagaimana mendidik PAUD, mendidik anak usia dini dengan mengedepankan karakter. Nah, apalagi dengan sekarang pembelajaran yang sekarang yang memang dengan adanya 8 dimensi profil lulusan, dan di mana di situ ada 8 karakter yang memang itu menjadi profil lulusan bukan hanya untuk SMA tetapi dari tingkat PAUD, SD, SMP dan SMA. Yang di situ ada pertama keimanan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemudian ada kewargaan, kemudian ada penalaran kritis, kreativitas, kemudian kolaborasi, kemudian kemandirian, kesehatan dan yang terakhir adalah komunikasi. Nah, ini kan 8 dimensi profil lulusan itu adalah karakter yang memang setiap satuan pendidikan, entah itu dari PAUD sampai sekolah menengah atas, itu yang harus dicapai.
3: Pembentukan karakter juga diterapkan melalui pembelajaran yang mencakup nilai agama dan budi pekerti, jati diri, serta kemampuan dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Anak juga dibiasakan menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, mengonsumsi makanan sehat, belajar, bermasyarakat, berkomunikasi, dan tidur lebih awal. Eni menilai pembiasaan tersebut perlu dilakukan secara konsisten agar menjadi bagian dari keseharian anak. Karena itu, kerjasama guru dan orang tua sangat diperlukan supaya pendidikan karakter tidak hanya diterapkan di sekolah, tetapi juga berlanjut di lingkungan keluarga. Suasana penuh sukacita mewarnai pelaksanaan Sahabat Anak di Manokwari, Papua Barat, Sabtu 12 September 2026. Sekitar 300 anak dari 17 jemaat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di wilayah Manokwari 1 dan 2 ambil bagian dalam ibadah Sabat yang dirangkaikan dengan Kids Talent Celebration. Kegiatan ini mengangkat tema Children with a Purpose, Sign with Jesus, yang menekankan pentingnya anak-anak memiliki tujuan hidup dan mampu menjadi terang bagi orang-orang di sekitarnya. Direktur Pelayanan Anak-anak, Rumah Tangga dan Adventist Possibility Ministry, Yulin Christina Mainolo, mengatakan kegiatan tersebut merupakan kesempatan bagi anak-anak untuk bertumbuh sekaligus mengembangkan talenta yang mereka miliki. Sahabat Anak yang seharusnya digelar pada Juli ini baru dapat dilaksanakan pada September karena padatnya berbagai kegiatan. Namun pelaksanaannya tetap dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan yang memberikan ruang bagi anak-anak untuk terlibat secara aktif. Anak-anak tidak hanya menjadi peserta ibadah, tetapi juga mengambil bagian dalam pelayanan. Mereka terlibat dalam memimpin acara, memimpin diskusi, hingga menyampaikan khotbah. Suasana semakin meriah melalui Kids Talent Celebration. Anak-anak menunjukkan beragam kemampuan yang telah mereka persiapkan, seperti paduan suara anak, lagu pujian, puisi, storytelling, musik, khotbah anak, panggung boneka, serta drama atau fragmen. Menurut Yulin, Kids Talent diharapkan menjadi wadah untuk menemukan dan mengembangkan potensi anak, sehingga talenta tersebut dapat diarahkan untuk hal-hal yang positif dan pelayanan kepada Tuhan. Rangkaian kegiatan tidak berhenti pada Sahabat Anak. Pada Minggu 13 September 2026, anak-anak kembali mengikuti sejumlah perlombaan yang digelar mulai pukul 7 waktu Indonesia Timur hingga selesai di lapangan Polda Papua Barat. Beberapa perlombaan yang akan digelar yakni makan kerupuk, lereng, gawang mini, dan fashion show.
6: Tujuan dari kegiatan Kids Talent adalah anak-anak memiliki talenta mereka yang dapat kita kembangkan untuk mana bisa dapat memuliakan Tuhan. Dan hari Sabat ini yang hadir dalam kegiatan ini ada kurang lebih 17 jemaat di wilayah Manokwari 1 dan 2. Dan perkiraan anak-anak yang hadir pada hari Sabat ini kurang lebih 300 orang, belum ditambah dengan orang dewasa. Kita berharap acara pada hari Sabat ini sesuai dengan tema dari sahabat anak ini ialah Children with a Purpose, Shine with Jesus. Kita berharap bahwa anak-anak akan menjadi cahaya di mana saja mereka berada. Dengan tujuan mereka masing-masing, tetap mereka akan menjadi cahaya Yesus di mana saja anak-anak berada.
3: Melalui rangkaian kegiatan tersebut, anak-anak diharapkan semakin percaya diri, mampu mengembangkan talenta, serta memahami bahwa setiap kemampuan yang dimiliki dapat digunakan untuk menjadi berkat dan memancarkan terang Kristus di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku telah melakukan pembinaan terhadap 19 SPBU yang tersebar di wilayah Papua dan Maluku selama periode bulan Januari hingga Agustus 2026. Langkah nyata tersebut merupakan komitmen PT Pertamina Patraniaga dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap operasional serta pelayanan SPBU dalam penyaluran BBM bersubsidi. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, mengatakan pembinaan yang dilakukan merupakan bagian dari upaya Pertamina memastikan seluruh lembaga penyalur menjalankan kegiatan operasional dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar serta ketentuan yang berlaku. Dikatakan BBM bersubsidi merupakan komoditas yang diperuntukkan bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penyaluran harus dilakukan secara tertib, tepat sasaran, dan sesuai aturan. Pembinaan SPBU merupakan bagian dari pengawasan dan evaluasi yang kami lakukan untuk menjaga kepatuhan dalam penyaluran BBM bersubsidi, sekaligus memastikan kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. Dikelaskan 19 SPBU tersebut diberikan pembinaan berupa penghentian sementara distribusi Pertalite maupun biosolar sesuai pelanggaran yang dilakukan dalam periode waktu tertentu. Dari 19 SPBU tersebut tersebar antara lain 2 SPBU di Kota Jayapura, 4 SPBU di Kota Sorong, 2 SPBU di Kabupaten Lanijaya, 1 SPBU di Kabupaten Merauke, 2 SPBU di Kabupaten Mimika, 1 SPBU di Kabupaten Puncak Jaya, 1 SPBU di Kabupaten Nabire, 1 SPBU di Kabupaten Halmahera Selatan, dan 5 SPBU di Kota Ambon. Selain itu juga dikatakan pihak Pertamina ingin memastikan setiap SPBU yang mendapatkan pembinaan benar-benar melakukan perbaikan agar seluruh SPBU tersebut dapat melakukan pelayanan yang baik, menjalankan operasional secara tertib, dan memberikan rasa aman serta nyaman kepada konsumen. Karena itu, setelah tindakan diberikan, Pertamina Patraniaga telah melakukan monitoring terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh pengelola SPBU. Terakhir, Ispiani menegaskan bahwa Pertamina Patraniaga akan terus melakukan pengawasan terhadap lembaga penyalur di seluruh wilayah Papua Maluku. Hal ini menjadi komitmen perusahaan yang ditugaskan menyalurkan BBM subsidi agar setiap penyaluran kepada masyarakat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Proses pengawasan pun tidak dapat dilakukan sendiri. Pertamina Patraniaga selalu terbuka terhadap informasi dari masyarakat. Apabila ada pelayanan atau proses penyaluran BBM di SPBU dinilai tidak sesuai, masyarakat dapat menyampaikan melalui Pertamina Kontak Center 135. Informasi tersebut akan kami tindak lanjuti sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan. Turnamen Piala Grassroots Indonesia Papua Barat menjadi pintu bagi pesepak bola usia dini dan usia muda untuk mendapatkan pengalaman bertanding hingga ke level nasional. 4 tim terbaik dari kategori U10 dan U12 akan mendapat kesempatan membawa nama Papua Barat pada ajang nasional di Jakarta pada minggu ketiga Oktober 2026. Turnamen yang berlangsung 10 sampai 12 September 2026 tersebut diikuti tim dari sejumlah daerah dan sekolah sepak bola SSB di Papua Barat. Ketua Panitia Pelaksanaan Turnamen Piala Grassroots Indonesia Papua Barat Septer Dimara mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pembinaan sepak bola usia dini dan usia muda di Papua Barat. Menurut Septer, tingginya antusiasme anak-anak Papua terhadap sepak bola harus diikuti dengan penyediaan kompetisi yang berkelanjutan dan memiliki jenjang hingga tingkat nasional. Upaya tersebut mendapat dukungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora, sejumlah perusahaan di Jakarta, Sepak Bola Indonesia, Ortus dan Ortus 8 dan Liga Grassroots Indonesia. Pada tingkat Papua Barat, kategori U10 diikuti 7 tim, sementara U12 diikuti 8 tim. Peserta berasal dari Kabupaten Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, serta sejumlah SSB yang berada di Manokwari. Septer menjelaskan juara pertama dan kedua pada masing-masing kategori akan mendapatkan kesempatan mewakili Papua Barat pada ajang nasional Liga Grassroots Indonesia di Jakarta. Ia mengatakan kesempatan tersebut merupakan hasil komunikasi dengan panitia nasional agar Papua Barat memperoleh lebih banyak slot untuk mengirimkan wakilnya.
7: Dari event ini yang juara akan mewakili Provinsi Papua Barat pada tingkat nasional sekali lagi minggu ketiga bulan Oktober tahun 2006 di Jakarta. Juara bukan hanya juara satu yang diambil, tetapi kami telah berupaya melakukan lobby-lobby ke Panitia Nasional Liga Grassroots Indonesia untuk bagaimana memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada tim-tim khususnya kami di Papua Barat untuk bisa mendapatkan dua slot. Oleh karena antusias ini, jangan sampai semangat anak-anak ini kita padam semangat membela timnas atau semangat bermain di tingkat nasional, ya, sehingga mereka merasa kembali punya jati diri itu untuk bagaimana mereka mengembangkan talenta sepak bola ini. Ya, jadi U10 diambil juara 1 dan 2 dan U12 juga diambil juara 1 dan 2 untuk mewakili Provinsi Papua Barat pada tingkat nasional gitu.
3: Ia berharap kompetisi tersebut dapat menjadi motivasi bagi anak-anak Papua untuk terus mengembangkan kemampuan sekaligus menjadi bagian dari proses lahirnya talenta sepak bola Papua Barat yang mampu bersaing di tingkat nasional. Pertandingan tingkat provinsi menggunakan sistem setengah kompetisi yang kemudian dilanjutkan ke semifinal dan final. Babak semifinal dan final digelar di lapangan mini atau street soccer kawasan Sport Center ROF Manokwari. Pelaksanaan turnamen dipadatkan selama 3 hari dengan mempertimbangkan aktivitas pendidikan para peserta yang masih duduk di bangku sekolah. Berikut informasi warta berita olahraga yang baru saja Anda dengarkan mengakhiri warta berita daerah pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Cornelia Mansuara, selamat pagi dan sampai jumpa. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bagaimanapun berada, kami sampaikan informasi perakiraan cuaca Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Senin 14 September 2026. Yang pertama untuk Pulau Sumatera, Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung, udara kabur. Medan, Padang, dan Tanjung Pinang, hujan dengan intensitas ringan. Untuk Pulau Jawa, Serang, Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta berawan tebal. Semarang, cerah berawan. Surabaya, berawan. Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang berawan. Mataram, cerah berawan. Kalimantan, Pontianak dan Banjarmasin, udara kabur. Palangkaraya dan Tanjung Selor berkabut. Samarinda cerah berawan. Untuk Pulau Sulawesi, Mamuju dan Manado cerah berawan. Makassar dan Kendari berawan. Gorontalo dan Palu berawan tebal. Untuk Maluku dan Papua, Ternate dan Ambon cerah berawan. Solong dan Nabire berawan tebal. Manokwari berkabut. Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke berawan. Demikian informasi perakiraan cuaca Indonesia hari Senin 14 September 2026.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Merdeka. Merdeka. Merdeka. Saya Hermo Sindong, SIPMH, Bupati Manokwari. Dengan rasa bangga dan rasa memiliki, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara, tetap di

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya, Hermus Ibowo SIPMA, Bupati Manokwari, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nancy Titi Lydia Wieser, SHMM, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, dan juga selaku PLT Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Radio

Ya Manokwari, kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya Profesor Dr. Robert Gerhamar SHM MCLA, Rektor Universitas Caritas Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI senantiasa mengemban amanah sebagai suara bangsa yang terpercaya mencerdaskan kehidupan masyarakat, memberikan hiburan yang sehat, serta terus memperkokoh semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!

Inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Polri menyiapkan 6 posko disaster victim identification atau DVI serta layanan informasi bagi keluarga korban kapal muara KM Virgo Transport

0: untuk zero PCB.
1: Kementerian Lingkungan Hidup mengapresiasi fasilitas pengelolaan limbah B3 PT Prasada Pamunah Limbah Industri PPLI yang menurutnya menjadi faktor penting dalam mengejar target Indonesia bebas polychlorinated bifenyls atau PCB pada 2028. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan PPLI telah memiliki fasilitas dan teknologi untuk menangani limbah PCB. Hal tersebut disampaikan Dias saat melakukan kunjungan kerja ke fasilitas PPLI di Bogor, Jawa Barat. Dias menjelaskan fasilitas PPLI memiliki sejumlah metode pengelolaan limbah PCB. Karena itu, pemerintah mendorong agar kapasitas fasilitas pengolahan limbah yang tersedia dapat terus ditingkatkan.
2: KLH di sini sudah pasti juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi dan dukungan kepada PPLI supaya PPLI pun juga bisa mendapatkan supply yang cukup, terutama untuk PCB-nya, dan juga bagaimana caranya PPLI bisa meningkatkan kapasitas, dan semoga Indonesia bisa zero PCB.
1: Sementara itu, Direktur Sales Customer Service Industrial PPLI, Jurnalis Del, mengatakan pihaknya siap mendukung pemerintah mencapai target Indonesia bebas PCB yang telah ditargetkan tercapai pada tahun 2028. Dan saat ini, pihaknya telah mendapatkan komitmen kuat dari pemerintah.
3: Dan hari ini kita mendapat komitmen lagi dan lebih kuat dari pemerintah terhadap dukungan Indonesia bebas PCB 2028. Kita di sisi industri, nama ini PPLI, sudah sangat siap dari infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi untuk melakukan pengelolaan PCB sebagaimana seharusnya.
1: Kementerian Lingkungan Hidup juga menyatakan kesiapan memberikan dukungan kebijakan bagi fasilitas pengolahan PCB, termasuk menerbitkan surat dukungan terkait pemusnahan limbah tersebut. Pemerintah terus memperkuat sinergi dengan industri dan lembaga internasional agar target penghapusan PCB dapat dicapai. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memang bekerja sama dengan KLH sebagai regulator.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, di mana semua penerbangan dibatalkan akibat jarak pandang yang terbatas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
5: Terbatasnya jarak pandang, sehingga memang tidak memungkinkan untuk lepas landas pesawat udara.
6: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan sejumlah penerbangan pada Sabtu 12 September 2026 kemarin terpaksa dibatalkan akibat kondisi kabut asap yang menyebabkan jarak pandang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan. Menurutnya, kondisi tersebut juga masih berdampak terhadap penerbangan pada Minggu 13 September 2026. Salah satu penerbangan Garuda Indonesia yang dijadwalkan pada pagi hari telah mengonfirmasi pembatalan penerbangan. Imade Darmawan menjelaskan keputusan pembatalan penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan penumpang dan operasional penerbangan, terutama kondisi jarak pandang sekitar bandara.
5: Palangkaraya itu harus dilakukan pembatalan. Nah, saat ini sudah yang melakukan pembatalan itu adalah Lion Group, mana ada Super Airjet, Lion Air, itu tujuan Surabaya dan Jakarta. Itu sudah positif dibatalkan, dan saat ini penumpang sedang melakukan proses refund ataupun reschedule. Nah, ini dampaknya juga lagi untuk Garuda Indonesia yang regulernya itu terbang di pukul 7.10, di tanggal 13 tidak terbang.
6: Sementara itu, kabut asap akibat karhutla di Kota Palangkaraya mendapat perhatian dari masyarakat, termasuk calon penumpang pesawat yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara Cilikriwut. Salah seorang warga Kota Palangkaraya yang juga merupakan penumpang pesawat bernama Reni mengatakan kondisi kabut asap cukup mengganggu aktivitas perjalanan, terutama ketika jarak pandang menurun. Ia berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan secara maksimal sehingga kabut asap tidak semakin parah dan mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk transportasi udara.
7: Nggak mengenakan banget, nggak nyaman banget, apalagi untuk aktivitas di luar. Apalagi banyak yang kerja, yang sekolah, itu mengganggu banget. Kayak nggak enak banget, tolong ya kalau misalnya untuk para warga masyarakat, tolong sama-sama membantu kita jaga biar nggak bakar sembarangan. Itu aja sih, tolong cepat ditindaklanjuti kalau

0: ada lahan yang masih belum kebakar itu tolong dijaga aja biar nggak terjadi kebakaran meluas.
1: Indeks kualitas udara atau air quality index AQI di Palangkaraya tercatat mencapai 348 untuk parameter PM2.5. Angka tersebut masuk kategori berbahaya. Kondisi udara diperkirakan masih buruk dalam 2 hari ke depan. Aga Joya Bijaksana melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan tim relawan mempercepat pemadaman karhutla yang telah mendekati permukiman penduduk seperti di Jalan Simpe Karuhe dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Berikut laporan selengkapnya Edi Suroso.
3: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
4: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
5: Jadi asap yang dari apa kebakaran? Karena yang bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih pekarangannya dengan cara membakar.
6: Jadi sengaja kan?
5: Ya ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
4: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas area yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpe Karuhe. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
3: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, sekarang ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
4: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
2: Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Farisi Arbo melaporkan selengkapnya.
7: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
8: Juga menjadi momentum ya. Artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan media. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
7: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
9: Ya, maksudnya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau ditugasi yang tupsi. Nah, itu kan dari kantor juga harus tahu dari paham. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APG-APG yang lain itu wajib. Harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
7: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yerbu melaporkan.
2: Relawan penanggulangan bencana di Jawa Timur didorong untuk memperkuat upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana yang tidak hanya fokus pada tanggap darurat. Andika Sana melaporkan selengkapnya.
10: Relawan penanggulangan bencana di Jawa Timur didorong memperkuat upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana, tidak hanya berfokus pada tanggap darurat. Dorongan tersebut menjadi perhatian dalam Kongres keempat Sekber Relawan Penanggulangan Bencana atau SRPB Jawa Timur 2026 dengan tema penguatan organisasi relawan yang adaptif, profesional, dan berkelanjutan. Sekretaris SRPB Jatim Dwi

0: masif.
1: Penguatan kolaborasi ini diharapkan membuat penanggulangan bencana di Jawa Timur semakin kuat, sekaligus mendorong pencegahan dan pengurangan risiko sejak awal. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026 dalam rangka rangkaian memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
3: Masih

0: ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
1: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
0: Sementara itu,

0: dan juga kerja sama siswa.
1: Temanya kita terkait dengan Lembus Suro. Bagaimana sejarah Kota Kediri asal usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35. Tadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu

0: Sure, no lo toquen.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana warga Sragen kembali menjadi korban untayan kabel internet, di mana pemerintah Kabupaten Sragen dan DPRD Sragen telah menyepakati untuk menuntaskan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang infrastruktur pasif telekomunikasi. Mulato melaporkan selengkapnya.
2: Dan saya punya keyakinan masih banyak kasus-kasus yang serupa tetapi masyarakat nggak tahu harus lapor kemana.
3: Kesemrawutan kabel fiber optik atau WiFi di wilayah Kabupaten Sragen terus memicu ancaman keselamatan bagi pengguna jalan. Dalam beberapa bulan terakhir tercatat sudah 2 kali peristiwa warga terjerat kabel internet yang menjuntai rendah hingga mengakibatkan korban luka-luka. Insiden pertama menimpa sepasang suami istri pedagang makanan asal Dukuh Paingan, Desa Prumbon, Kecamatan Sambung Macan, Lasmono, 62 tahun, dan Painem, 60 tahun, pada Selasa 21 April 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Sepeda motor Honda Vario yang mereka kendarai menuju Pasar Bunder Sragen tersangkut untayan kabel di tengah jalan hingga tersungkur. Peristiwa serupa kembali terulang pada Jumat 28 Agustus 2026 dini hari pukul 1 di Jalan Sukowati, kilometer 1 Kemolong, sebelah timur Gereja Santo Petrus. Korban bernama Aritio Sandi, 30 tahun, warga Desa Pendem, Kecamatan Sumber Lawang, nyaris kehilangan nyawa akibat lehernya terjerat kabel fiber optik yang membentang liar. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sragen mengambil langkah proaktif untuk memediasi para korban dengan pihak pengelola internet service provider ISP. PLT Kepala Diskominfo Sragen Tuyanto mengatakan pihak ISP siap bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan dengan korban. Pemkab Sragen telah mengumpulkan para penyedia jasa layanan internet untuk mensosialisasikan pentingnya standar keselamatan serta ketertiban penataan infrastruktur telekomunikasi di ruang publik. Tuyanto juga menegaskan bahwa Pemkab Sragen tengah mempercepat pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pembangunan, penataan, pengendalian, dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi.
4: Jadi saat ini kita mempercepat penyelesaian perda, kemudian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadian itu, kita adakan sosialisasi mengajak ISP untuk bisa lebih tertib dan melakukan monitoring secara rutin begitu, Mas.

0: Siap. Terpisah Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen, Fathur Rahman menduga kasus serupa masih banyak terjadi di masyarakat. Guna mencegah kejadian berulang, Pansus DPRD Sragen tengah mempercepat penyusunan Raperda Infrastruktur Pasif Telekomunikasi. Regulasi itu nantinya mewajibkan seluruh pengusaha telekomunikasi memiliki standar operasional prosedur, pemeliharaan, dan inspeksi berkala.
1: Jadi kita penekanan kita, mestinya sebuah perusahaan ini ada maintenance, perbaikan-perbaikan, terus cek situasi, bahkan ada cek posisi kabel dan lain sebagainya. Ini mestinya ada standarisasi di sebuah perusahaan. Nah ini mestinya harus dilakukan oleh rutinitas oleh perusahaan jasa telekomunikasi.
0: Dikatakan Fathur Rahman, regulasi baru itu diharapkan menjadi payung hukum yang kuat dan memiliki penegakan aturan tegas bagi penyedia jasa internet. Melalui aturan tersebut, seluruh ISP wajib mematuhi zonasi dan standar keamanan pemasangan kabel agar fasilitas umum aman dipintas warga dan kejadian serupa tidak terulang kembali. RRI Surakarta, Mulatu Isan, melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Jeffrey C. Angkota, S.H.O.T. M.H.O.T. Kepala UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Kami berharap ajang ini menjadi ruang bagi lahirnya bintang-bintang baru yang membanggakan daerah dan bangsa. Selamat berkompetisi bagi seluruh peserta, junjung tinggi sportivitas dan semangat berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Lani Lakotani, Ketua BKW Provinsi Papua Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia terus menjadi suara bangsa yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekali di udara,

Indonesia punya banyak suara. Suara dari kota besar, suara dari kampung, suara dari pesisir, suara dari pegunungan, dan suara dari pelosok negeri. Semua berbeda, tetapi semuanya adalah bagian dari Indonesia. Dan selama 81 tahun, RRI hadir untuk mendengar dan menyuarakan keberagaman itu. Melalui informasi, edukasi, hiburan, dan berbagai program yang dekat dengan kehidupan masyarakat, RRI terus menjaga hubungan dengan pendengarnya. Karena setiap suara punya cerita, dan setiap cerita punya tempat. Selamat Hari Radio ke-81. RRI Suara Indonesia untuk Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rita Novianti Fatubun, Ketua DWPU Sekretariat DPR Papua Barat bersama anggota mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik untuk berkarya dan berprestasi.

0: masalah yang terjadi di sekitar kita. Kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz. Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Terima kasih Anda masih bersama di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari. Saya Nelly Mansura kembali menemani Anda dalam dialog interaktif untuk pagi hari ini ya. Dan tentunya kita akan berbagi informasi, mendengar tentang berbagai pandangan juga sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan dan juga tanggapannya. Pendengar, pagi ini kita akan membahas atau membicarakan sebuah topik ya yang penting dan menarik pastinya ya, yaitu mengenai relokasi lembaga pemasyarakatan atau Lapas Manokwari ya. Ya, ketika kita mendengar kata relokasi ya, relokasi lapas khususnya, mungkin yang terlintas dalam pikiran kita adalah pemindahan lokasi bangunan ya. Ya, tetapi sebenarnya persoalannya itu jauh lebih luas ya. Ada kebutuhan akan fasilitas yang lebih memadai ya. Juga persoalan kapasitas, keamanan dan juga pembinaan warga binaan ya. Banyak ya, dan tentunya kita akan membahasnya dari berbagai sisi ya, melalui tema kita relokasi lapas Manokwari antara kebutuhan, tantangan dan harapan ya. Saat ini saya sudah bersama dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1. Kita sapa dulu, izin Bapak menyebutkan namanya. Ya, yang pertama ada Bapak Iputu Murdiana AMD IPSH MH, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Papua Barat. Selamat pagi Bapak. Saya panggilnya Pak, biar Pak Putu ya Pak, izin. Selanjutnya ada Bapak Adi Prasetyanto, AMD IPSH MH, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Manokwari. Selamat pagi Pak Adi ya.
1: Iya, selamat pagi.
0: Iya, sekali lagi terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk kita bincang-bincang di pagi hari ini. Saya sudah membuka tema kita untuk mendengar semua, yaitu relokasi lapas Manokwari antara kebutuhan, tantangan dan juga harapan. Wah, ini kebutuhan, sudah ada kebutuhan, ada tantangannya ya. Kemudian ada harapannya ke depan ya. Oke, ya mungkin sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut, saya ke Pak Putu dulu, izin Pak. Ya Pak, apa yang menjadi latar belakang utama ya sehingga relokasi lapas Manokwari ini dinilai perlu untuk dilakukan? Silakan Bapak.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Manokwari yang berbahagia dimanapun berada. Pagi hari ini saya akan memberikan sedikit pemahaman terkait dengan pemasyarakatan, dan masyarakat tentunya lebih paham tentang lembaga pemasyarakatan atau lapas. Nah, sebelum nanti saya memasuki terkait dengan relokasi lapas Manokwari, terlebih dahulu mungkin saya menyampaikan apa sih itu sebenarnya pemasyarakatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, pemasyarakatan itu merupakan salah satu subsistem dalam peradilan pidana, yang dalam hal ini adalah melakukan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Jadi sudah jelas obyeknya di situ adalah tahanan, anak, dan warga binaan. Tentunya pemasyarakatan ini merupakan satu sistem, ya, di mana satu sistem ini merupakan sub dari sistem tatanan yang tentunya memiliki satu arah, memiliki satu batas, memiliki satu metode atau cara bagaimana fungsi-fungsi pemasyarakatan itu bisa dilaksanakan secara terpadu ya. Sehingga tentunya apa yang menjadi tujuan dari sistem pemasyarakatan itu yang ada tiga di situ. Yang pertama, memberikan jaminan perlindungan hak terhadap tahanan dan anak. Ini lebih difokuskan sekarang, ini adalah perlindungan hak terhadap tahanan dan anak. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembinaan sehingga tujuan akhir dari pemidanaan ini bisa tercapai. Dan yang ketiga, perlindungan kepada masyarakat yang tentunya terkait dengan pengulangan kembali tidak pidana. Nah, ini ada tiga hal yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 terkait dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan, baik dari segi kualitas pembinaan, perlindungan hak bagi tahanan dan anak, dan yang ketiga adalah perlindungan kepada masyarakat terkait dengan pengulangan kembali tindak pidana yang dilakukan oleh warga binaan. Dan seterusnya kami akan memberikan satu azas, ya, bahwa di dalam undang-undang tersebut terdapat 8 azas, ya. Salah satunya wajib harus profesional, wajib harus melaksanakan secara gotong royong. Penderitaan satu-satunya adalah kemerdekaan, kehilangan bergerak. Sedangkan hak-hak yang lain dijamin oleh undang-undang ini. Dan kembali kami menyampaikan terkait dengan fungsi-fungsi di pemasyarakatan itu ada 6 fungsi. Yang pertama adalah pembinaan, yang kedua adalah perawatan, yang ketiga adalah pembimbingan, selanjutnya adalah pengamanan, ya, yang terakhir adalah pengamatan. Jadi inilah fungsi-fungsi yang harus dilakukan oleh setiap petugas pemasyarakatan dalam melayani baik warga binaan, tahanan maupun anak. Jadi terkait dengan hal tersebut juga kami memberikan satu keterangan bahwa relokasi yang akan kami laksanakan di Lapas Manokwari ini juga memiliki satu latar belakang, ya. Kenapa latar belakangnya? Yang pertama tentunya adalah overkapasitas. Nah, overkapasitas ini untuk data kami di kantor wilayah, ya, terdapat 2 unit pelaksana teknis ataupun lapas yang mengalami overkapasitas pada saat ini, yaitu yang pertama Lapas Sorong itu sebesar 140%, dan yang kedua adalah Lapas Manokwari sebesar 104%. Jadi Lapas Manokwari yang saat ini dengan kapasitas 225, dengan jumlah penghuni yang saat ini sebanyak 498 orang. Jadi overkapasitasnya sebesar 104%. Dari kapasitas yang ada saat ini adalah 225 orang. Jadi daya tampungnya 225 orang. Selanjutnya, kenapa overkapasitas ini terjadi? Yang pertama tentunya kita, warga binaan kita itu masih menganut pada produk hukum kita yang lama, ya, KUHP yang lama, yang tentunya kebijakan hukum adalah kebijakan hukum distributif. Jadi berbeda dengan KUHP kita yang baru, yang lebih meningkatkan terkait dengan reintegrasi sosial. Jadi pidana pokok pada saat KUHP yang lama, di KUHP yang baru adalah menjadi pidana alternatif. Yang menjadi pidana pokok ataupun pidana yang dijatuhkan pada KUHP yang baru, lebih banyak ke pidana-pidana kerja sosial, pidana pengawasan, denda. Dan pidana penjara adalah pidana alternatif terakhir apabila yang bersangkutan memang harus menjalani pidana di dalam lapas ataupun penjara. Tentunya yang kedua, overkapasitas ini terjadi akibat tingkat kriminalitas di masyarakat cukup tinggi, ya. Yang ketiga, tentunya lapas rutan yang kita miliki, terutama di Papua Barat ini, kebanyakan adalah lapas-lapas lama. Lapas Manokwari sendiri dibangun sekitar 1937, masih zaman Belanda.
0: Ya. Sudah cukup lama.
1: Sudah cukup lama, jadi tahun 1937, mungkin dengan kapasitas 200 pada saat itu masih belum over, yeah. Ya, tetapi dengan adanya perkembangan, perubahan zaman, dengan perubahan teknologi, perubahan juga kehidupan, pola kehidupan masyarakat, sehingga terjadi meningkatnya kasus kriminalitas. Sampai dengan saat ini kita telah mengalami over kapasitas sebanyak 104%. Yang berikutnya juga, kapasitas yang kita miliki terkait dengan kebutuhan ruangan di sana memang tidak memadai. Kenapa saya bilang seperti itu? Untuk luas Lapas Manokwari yang ada saat ini, luasnya hanya 6.600. Ya, 6.600. Untuk luas bangunan sebanyak hampir 5.000. Jadi sudah tidak ada lagi space tanah yang kosong untuk bisa dijadikan sebagai tempat pembinaan ataupun sebagai blok hunian. Sebagai informasi saja, untuk Lapas Manokwari, bengkel kerja yang seharusnya dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pembinaan warga binaan, ini sementara kita gunakan sebagai blok hunian. Ya, jadi bengkel kerja itu disekat oleh Pak Kalapas sebanyak 4 kamar di sana dan diisi dengan penghuni. Nah, itulah dampak dari over kapasitas ini adalah overcrowding. Overcrowding itu adalah over kapasitas ini yang menyebabkan berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi berikutnya. Misalkan yang terjadi adalah yang pertama tentunya gangguan keamanan. Semakin banyak orang di sana dengan berbagai permasalahan yang mereka miliki dan mereka bawa ke dalam lapas, tentunya ini menjadi satu pengaruh yang besar bagi proses pengamanan yang ada di sana. Yang kedua, tentunya sering terjadinya gangguan keamanan, ada perkelahian, ya, ada mungkin melarikan diri, ada juga gangguan-gangguan keamanan yang lain yang tentunya ini menjadi satu atensi khusus bagi kami untuk bagaimana meningkatkan keamanan, tentunya dengan cara pendekatan secara individu. Bahwa kalau kita mendekatkan secara pengamanan mungkin secara persuasif, ya, mungkin sedikit ada resisten. Nah, inilah strategi-strategi ini yang harus kami ambil bagaimana untuk memberikan keyakinan kepada mereka untuk bisa menjalani masa pidananya di lapas sampai dengan selesai masa pidananya. Yang ketiga, yang cukup penting adalah dengan adanya overkapasitas, dengan overcrowding ini menimbulkan beberapa penyakit-penyakit, baik penyakit menular maupun tidak menular, ya. Mungkin ketersediaan air bersih, ketersediaan toilet, ya. Sementara mungkin ada narapidana lain yang sudah membawa penyakit dari luar, misalkan TB, TBC, HIV, nah, penyakit-penyakit yang berat ini sangat berpotensi sekali menularkan penyakitnya terhadap warga binaan di dalam lapas. Nah, ini yang harus kami betul-betul screening oleh petugas setiap saat, ya. Pemeriksaan kesehatan juga dilakukan secara rutin, ya. Bekerja sama dengan puskesmas ataupun dinas kesehatan juga kita harus sering lakukan, dan pelayanan-pelayanan kesehatan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang berikut tentunya, dengan overcrowding ini, di samping gangguan kesehatan, gangguan keamanan, dan juga gangguan mental, ya, mental dan emosional juga itu akan menjadi hal yang sering terlihat di dalam lapas, sehingga hal ini yang harus menjadi satu atensi bagi para kalapas untuk bagaimana hal-hal tersebut bisa dikurangi. Kalau kita putus mungkin agak susah, karena bagaimanapun ini adalah satu sifat ataupun mungkin pembawaan dari warga binaan yang dari luar dengan kondisi seperti itu, yang dijauhkan dari keluarga, mungkin dijauhkan dari hal-hal yang lain, dikurung dalam satu tempat, mungkin tingkat emosional juga semakin tinggi, ya. Jadi itulah yang menjadi, dan yang terakhir adalah dengan overcrowding ini penyalahgunaan kewenangan juga berpotensi timbul terjadi, terutama kepada pegawai terhadap warga binaan. Mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa dilakukan di dalam lapas, misalkan penggunaan HP, misalkan jual beli kamar segala macam. Nah, itu bisa berpotensi, tetapi kami terus memberikan pengawasan dan penguatan kepada jajaran lapas untuk tetap melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional. Dan terkait dengan relokasi, ya, relokasi lapas Manokwari, tentunya yang dapat kami informasikan bahwa koordinasi dengan pemerintah provinsi Papua Barat terkait dengan penyediaan lahan sudah dikabulkan, ya. Kami diberikan lahan seluas 4 hektar di daerah Andai, ya, di daerah Andai, di sebelah kuburan COVID di situ, yang tentunya kalau dilihat dari tata letak cukup memadai, ya. Akses jalannya sudah ada, terus juga pematangan lahan juga kami sudah laksanakan di sana, gambar pradesain juga kita sudah siapkan, pengusulan untuk anggaran pembangunan juga sudah kami lakukan, dan di tahun 2025 anggaran tersebut sempat turun, ya, sempat turun, dan rencana kami mau melaksanakan kegiatan pembangunan, tetapi karena kebijakan pemerintah pusat terkait dengan proyek PSN lapas yang di tempat lain, sehingga anggaran ini dialihkan ke kanwil lain untuk lebih diprioritaskan di tempat itu, karena mungkin overcrowding-nya cukup tinggi di situ, sampai dengan kalau nggak salah 600% di sana. Nah, jadi dari kita di sini 106, di sana 600, lebih diprioritaskan di sana. Tetapi kemarin kami melaksanakan koordinasi ke pusat terkait dengan pembangunan relokasi ini, layang lapas baru. Mudah-mudahan nanti di tahun 2027 bisa dialokasikan anggaran, walaupun secara bertahap nantinya, seperti itu.
0: Ya.
1: Kalau untuk tantangan memang saat ini terkait dengan politik penganggaran, itu menjadi satu kendala bagi kami, tapi Kanwil hanya memberikan usulan saja dan permohonan untuk alokasi anggaran yang dibutuhkan di dalam pembangunan lapas baru ini. Gitu.
0: Ya, baik, cukup jelas ya apa yang menerlatar belakangnya sehingga harus ada relokasi, ya, poin beberapa poin yang sudah disampaikan Pak Putu tadi, ya. Ya, ini mungkin masih berkaitan kita ke Pak Ardin. Iya, Pak Ardi selaku kalapas, ya, bagaimana kondisi lapas Manokwari sendiri, terutama dari sisi kapasitas hunian dibandingkan dengan jumlah warga binaan yang ada tadi? Ini ada sangkut pautannya dengan yang disampaikan Pak Putu tadi.
2: Ya. Ya, baik, terima kasih. Tadi dari Bapak Kanwil sudah menyampaikan untuk lapas Manokwari over kapasitas 104%. Jadi untuk kondisi lapas Manokwari ini, blok huniannya sangat padat. Jadi tadi Pak Kamil juga sampaikan, bahkan untuk tempat kegiatan kerja kita, kita fungsikan sebagai blok hunian. Jadi memang lapas Manokwari ini yang sekarang ada di Kampung Ambon ini sudah kurang layak untuk untuk huni.
0: Tadi Pak Putu sempat mengatakan dari tahun berapa, Pak?
1: 1937.
0: Iya, benar, Pak. Dulu waktu kita juga masih kecil udah ada tuh, Pak. Sampai sekarang pun gitu-gitu aja gitu. Maksudnya dalam arti karena mungkin tempatnya juga
1: sempit
0: ya, kalau mau dilihat itu, apalagi di samping kiri kanan itu kan hunian penduduk.
1: Betul.
0: Ya. Sehingga tadi dipilihkan di Andai. Ya. Oke. Okay. Ini berarti buat kenyamanan semua pastinya.
1: Betul,
0: ya. Ya, kenyamanan penghuni lapas, kenyamanan yang bekerja juga, ya. Kalau memang apalagi tadi Bapak juga sempat mengatakan penyakit menular lah, inilah ini kan juga menjadi salah satu faktor juga, ya, Pak, ya.
1: Betul.
0: Ya, menarik sekali. Nah, kita ke Pak Adi lagi dulu nih. Persoalan apa saja yang paling dirasakan petugas dan warga binaan karena kondisi lapas saat ini? Bisa muncul perkelahian mungkin, ya.
2: Yang utama tadi gangguan keamanan.
0: Gangguan keamanan.
2: Kami seperti juga Bapak ke Kanwil untuk melakukan pendekatan individu persuasif untuk mengurangi gangguan keamanan tersebut. Dan memang yang kami sedikit agak kerepotan apabila ada warga binaan ketahanan yang datang dari luar sudah mempunyai penyakit bawaan.
0: Okay.
2: Nah, kami harus menyediakan kamar khusus atau isolasi untuk mencegah biar tidak menular. Nah, ini kami sering kolaborasi dengan pihak penahan, kejaksaan ataupun dari pengadilan, kita harus bisa sama-sama ikut bahkan mencegah biar tidak terjadi penularan. Kemarin kita juga koordinasi dengan PKS dengan rumah sakit, beberapa rumah sakit di Mara, rumah sakit provinsi dan kabupaten terkait dengan penanganan penyakit menular itu. Jadi memang terkait hal ini, kesehatan ini juga menjadi tantangan kami pada saat ini, selain gangguan keamanan karena over kapasitas ini.
0: Iya, kalau kita flashback ke belakang itu, apalagi kalau zaman COVID itu ya, itu memang kalau tempatnya seperti itu memang sangat-sangat meresahkan ya, bagi penghuni yang lain juga merasa tidak nyaman ya. Baik, kita ke Pak Putu lagi nih, Bapak. Kalau kita mau merencanakan sesuatu, kita berharap semoga itu bukan hanya jadi wacana, tetapi bisa terrealisasikan. Nah, berkaitan dengan hal ini, kita punya target, ya. Ibarat kita mau perang, kita sudah punya sasaran nih, Pak. Kita sudah punya, pokoknya sudah punya sesuatu yang harus dicapai, ya. Target. Nah, untuk target ini, Pak, ini kan belum dibangun nih. Nah, sedangkan kebutuhan lapas ini sudah tidak bisa ditunggu-tunggu lagi. Nah, ini kan harus punya target nih. Kira-kira apa yang dilakukan nih, Pak? Perlu berapa lama agar semuanya bisa terrealisasikan? Silakan, Pak.
1: Baik, terkait dengan target, terutama target pembangunan, ya, bahwa dalam pembangunan lapas ada satu ketentuan yang harus kita harus kita pedomani, yaitu Perdirjen PAS nomor 449 tahun 2015, bahwa spesifikasi prototipe dari bangunan lapas ini sudah standar, ada standarisasinya. Jadi saat sekarang lapas-lapas yang baru itu sudah hampir sama bentuknya, mungkin tampilan depannya, kualifikasinya, ya kan. Selanjutnya tempat-tempat layanan publik yang biasa digunakan di dalam lapas itu sudah standar semua. Jadi dengan menyiapkan hal tersebut, ya tentunya perencanaan juga menjadi hal yang sangat penting, ya. Di samping penganggaran baik yang dilaksanakan oleh kementerian maupun Direktorat Jenderal. Jadi sepanjang pengalaman kami, bahwa dalam pembangunan lapas ini tidak bisa dilaksanakan satu tahun berjalan, ya. Biasanya dia bertahap atau multi years. Jadi mungkin di tahun pertama yang disiapkan adalah kantor teknis dengan blok hunian beserta poliklinik dan dapur misalkan, karena itu yang pokok nantinya. Mungkin di tahun kedua adalah sarana lainnya seperti sarana ibadah, kantor utama, dan tembok keliling. Dan yang ketiga mungkin pos pengamanan, ya, terus sarana pendukung lainnya, dan bangunan-bangunan yang dibutuhkan, misalkan dalam lapas, misalkan seperti irigasi, turapnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk persiapan kami di relokasi di Lapas Manokwari yang baru, itu sudah kami lakukan pematangan lahan di situ. Di situ sudah turun anggaran untuk pelaksanaan pematangan anggaran, dan sudah dilakukan. Ya, saat ini sudah siap dibangun. Itu dibagi dalam 3 terap nanti di sana. Terap 1 untuk kantor, terap 2 adalah untuk fasilitas umum, terap 3 adalah blok hunian, ya, di 4 hektar. Dan yang terakhir, di luar tembok nanti ada rumah-rumah dinas, baik untuk pejabat struktural maupun untuk pegawai, ya. Jadi target untuk penyelesaian ini tentunya kami hanya bersifat bermohon kepada pusat supaya dalam 3 tahun ataupun 4 tahun berjalan ini, alokasi untuk pembangunan itu terus dialokasikan, ya. Karena ya seperti itu, jangan sampai nanti di tahun pertama setelah itu tidak ada alokasikan lagi, nanti bangunan lama menjadi rusak
0: kan, mandek lagi.
1: Nah, harapan kami di dalam 4 tahun, paling tidak target kami itu 4 tahun sudah harus selesai dan sudah bisa difungsikan menjadi lembaga pemasyarakatan yang baru nantinya. Yeah. Tentunya dengan luasan lahan yang cukup, sarana-sarana pelayanan publik juga sudah memadai di situ, tentunya 6 fungsi pemasyarakatan, terutama 5 yang ada di lapas itu kami pastikan bisa berjalan dengan lancar, terutama terkait dengan perawatan. Perawatan itu kan termasuk di bidang kesehatan dasar, ya, terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan tadi, penyebaran penyakit. Dengan paling tidak kami membutuhkan 3 blok di situ. Ada blok hunian, ada blok isolasi, ada blok penaling, ada blok pengamanan khusus. Nanti paling tidak sudah tertata seperti itu. Jadi yang penyakit menular kami tempatkan yang mereka di blok isolasi. Sedangkan yang perilakunya ataupun dia tidak mengalami perubahan perilaku dalam arti yang bersangkutan masih memiliki risiko tinggi, dia di blok pengamanan khusus. Terkait dengan sarana pembinaan yang lain di tempat sana juga sudah sangat memungkinkan untuk kegiatan ketahanan pangan, untuk kegiatan UMKM, kegiatan seni budaya dan lain sebagainya. Dengan areal yang cukup luas, kami rasa sangat memadai dan bisa pembinaan itu berjalan dengan maksimal. Mungkin seperti itu.
0: Iya, baik, kita ke Pak Arbi lagi nih. Nah, Pak Arbi, kalau sudah ada rencana, nah ini kita berbicara kalau semuanya sudah terbangun ini atasnya. Nah, ini kan pengamanan nih, perlu pengamanan. Nah, bagaimana kesiapan dari petugas sendiri ya? Apabila nantinya terjadi perpindahan warga binaan dari lapas lama ke lapas yang baru. Ya.
2: Baik, mungkin untuk persiapan petugas yang pertama kita akan memberikan semacam penekanan terkait dengan SOP, prosedur, standar operasional prosedur terkait dengan keamanan masa transisi pemindahan lapas lama ke lapas baru. Dan samping itu juga kita memberikan kesiapan mental petugas bahwa atau memberikan semacam pelatihan kerja terkait dengan SOP peralihan massal. Jadi kan mungkin ini hal yang baru di rencana baru yang akan kita laksanakan, yaitu perlu pemahaman atau perlu pengetahuan terkait dengan perpindahan atau masa transisi dari lapas lama ke lapas baru.
0: Nah, izin Pak, ini di yang di Kampung Ambon ini lapas khusus laki-laki ya, khusus pria ya?
2: Lapas pria.
0: Terus nanti ketika dibangun yang bangunan baru itu tetap
2: menjadi lapas pria. Karena di kami ada lapas perempuan, lapas anak sudah ada.
0: Berarti dipisah ya.
2: Iya.
0: Lapas anak yang sebelum lapas wanita itu ya.
2: Iya, sebelah.
0: Okay. Berarti yang pria masih terbelakang dulu. Ini baru kan itu. Oke. Okay. Nah, ini Pak Putu, ini pastinya kan tidak bisa jalan sendiri nih, pasti perlu dukungan nih ya. Nah, seberapa besar dukungan dari pemerintah daerah atau juga pemerintah pusat untuk hal ini?
1: Terkait dengan dukungan, terutama terkait dengan dukungan anggaran, kami juga sudah melakukan berbagai koordinasi dengan pusat, karena untuk pemerintah daerah sendiri hanya sebatas menyediakan lahan. Ya, kami diperintahkan oleh pusat untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi penyediaan lahan yang baru untuk anggaran pembangunan itu nanti dialokasikan oleh pusat. Jadi sampai dengan saat ini juga kami melakukan koordinasi secara intens, terutama terkait dengan pradesain, dukungan dari dinas PUPR juga sudah kami lakukan, sehingga terkait dengan peta geologis yang ada di sana, risiko terkait dengan kebencanaan dan lain sebagainya juga kami sudah lakukan, ya, mitigasi risiko. Dan terutama kaitannya dengan tempat yang baru, ya, di situ juga karena daerahnya adalah mungkin kelurahan atau kecamatan juga kita juga memberikan satu surat kepada pemerintah setempat bahwa akan dibangun sarana pelayanan umum di situ, terutama kaitannya dengan UPT kami ataupun unit pelaksana teknis, terutama lapas yang akan melakukan proses pembinaan yang ada di sana. Tentunya kami juga berharap dengan adanya lapas, ya tentunya menjadi satu impact perekonomian bagi masyarakat setempat, ya, karena dimanapun lapas itu dibangun pastinya nanti akan menjadi ramai di situ.
0: Ya, ya mungkin benar.
1: Ya, ada bangunan masyarakat mungkin akan menjadi lebih tenang, misalkan dia membangun satu usaha mungkin di situ, ya kan, jadi lama-lama juga menjadi ramai karena lapas-lapas yang ada saat ini pada awalnya memang seperti itu semua. Awalnya dia agak jauh, tapi tiba-tiba karena mungkin ada bangunan kantor dan kantor ini 1x24 jam ada aktivitas gitu. Jadi mungkin masyarakat merasa oh ini prospek perekonomian ke depan mungkin akan lebih baik. Jadi ya sama seperti di Kampung Ambon jadi ramai. Nanti harapan kami juga sama seperti itu di sana. Walaupun sekarang agak sedikit terisolir, terpencil, tetapi harapan kami nanti ke depan pasti akan tumbuh perekonomian masyarakat setempat di sana. Dan ini juga menjadi satu dukungan-dukungan oleh pemerintah daerah. Terutama kami tidak menutup ruang terkait dengan supporting dari pemerintah daerah, mungkin terkait dengan akses jalan, mungkin terkait dengan drainase ataupun nanti kaitannya dengan sumber-sumber air bersih yang akan kami pakai di sana nanti, mungkin melalui PDAM dan lain sebagainya, dan energi dan sumber daya misalkan seperti listrik dan lain sebagainya, mungkin hal-hal seperti itu sudah kita lakukan koordinasi lebih intens lagi supaya nanti pada saat lapas itu beroperasional sudah tidak ada kendala lagi seperti itu.
0: Iya. Baik, dengar, kami buka ruang untuk Anda di 0823 1176 1145. Sekali lagi untuk Anda bisa kirimkan WhatsApp ya di 0823 1176 1145 atau bisa langsung telepon ya untuk bicara langsung dengan narasumber. Kita saat ini izin Bapak, kita lagi live streaming atau siaran langsung dari YouTube RRI Net juga lewat Facebook Pro 1 RRI Manokwari ya. Iya. Baik, kita berbicara lagi untuk Pak Ardi nih. Pak Ardi kan sehari-hari ada di sana nih. Yang sehari-harinya langsung di Lapas Manokwari. Kalau boleh kita gambarkan kepada pendengar seperti apa kondisi lapas saat ini ya. Apa saja keterbatasan yang paling dirasakan. Saya pernah tuh kita kegiatan hari Minggu pelayanan di gereja ya Bapak ini di dalam itu ya. Itu luar biasa. Maksudnya dalam arti mayoritas kebanyakan kan Nasrani. Kita lihat tuh sampai duduk di
2: lorong-lorong
0: sampai bahkan ada yang dekat kamar mandi. Nah, ini kan berarti juga salah satu keterbatasan. Nah, apa yang Pak Adi rasakan sehingga melihat kondisi fasilitas yang saat sekarang ini, apakah ini mempengaruhi kegiatan pembinaan?
2: Baik, kalau terkait dengan kondisi saat ini, memang sangat mempengaruhi. Tidak hanya ibadah saja, dan terkait dengan pembinaan kemandirian kami, pelatihan kerja kami pun tidak ada tempat. Ya, kita memanfaatkan selasar-selasar blok itu untuk menjadi tempat kegiatan pembinaan kemandirian. Kami ada pembinaan kemandirian itu membuat rumah kaki seribu. Rumah kaki seribu kami ada warga binaan yang bisa membuat. Kita manfaatkan selasar dari kamar hunian karena memang keterbatasan tempat kami tadi kita sampaikan di awal, blok hunian tempat kegiatan kerja kita jadikan blok hunian, akhirnya kita memanfaatkan selasar dari hunian ini untuk menjadi tempat pembinaan kemandirian. Di samping itu kami juga ada pembinaan UMKM, yaitu kita ada semacam pelatihan barbershop juga kita ada di sana. Kemudian menjual makanan gorengan.
0: Yeah.
2: Jadi kita berikan tatap muka walaupun sederhana, kita bisa harapan kami bahwa warga binaan ini nanti setelah keluar dari lapas ini bisa memiliki kemauan atau keahlian terkait dengan usaha kecil.
0: Iya. Pernah juga tuh Pak, kita di maaf Pak, karena kan kita singer di gereja. Jadi kita biasa waktu itu kita ke lapas perempuan kalau tidak salah, di Anda itu pas sudah selesai ibadah pada lapar, kemudian diarahkan di jangan beli di luar. Di sini juga ada kantin. Yeah. Oh, ternyata ibu-ibu di situ lagi menjajakan jualan mereka, lalapan atau segala macam. Ini luar biasa sekali Pak itu. Itu juga jadi apa pegangan ya seperti tadi Pak Ari sampaikan, ketika nanti keluar mereka bisa menerapkan itu sehingga terhindar atau berpikirkan hal yang negatif ya.
2: Betul.
0: Bisa menghasilkan cuan, dan katanya juga kalau mau pesan kotak bisa langsung aja bisa di situ. Luar biasa. Iya. Baik pendengar, kami buka ruang untuk Anda di 0823 1176 1145. Saya bacakan atensi yang sudah berbalik. Ya, selamat pagi Pro 1, selamat pagi juga ya. Saya mau tanya untuk kedua narasumber, apakah ada kegiatan pembinaan yang selama ini belum maksimal dilakukan karena keterbatasan tempat? Terima kasih dari Johan. Oke, terima kasih Pak Johan ya. Mungkin langsung dijawab dari Pak Putu duluan ya.
1: Baik, tentunya dengan ketersediaan lahan yang tidak memadai, over kapasitas, tentunya program pembinaan tidak bisa berjalan secara maksimal. Sementara terkait dengan kebijakan dari Kementerian dan Direktorat Jenderal saat ini yang tentunya mendukung program Astacita Presiden bahwa kaitan dengan ketahanan pangan itu wajib dilaksanakan oleh semua lapas di Indonesia ya. Tapi karena di Lapas Manokwari sendiri tidak memadai, sehingga ketahanan pangan dan UMKM ini tidak bisa kita laksanakan secara maksimal. Sebagai contoh mungkin untuk Nusa Kambangan sendiri, Nusa Kambangan sendiri di sana sudah melaksanakan ketahanan pangan yang menjadi role model seluruh lapas di Indonesia. Di sana ada sawah yang sudah hampir sekitar 50-60 hektar, dan lahan untuk tambak, baik tambak udang, tambak lele, tambak nila, ya itu juga hampir ratusan hektar juga, ya sekitar ya hampir ada ratusan karena ada beberapa tempat di sana, dan kegiatan-kegiatan budidaya lainnya seperti misalkan sayur mayur, ya. Kegiatan batik, kegiatan handicraft yang lainnya itu sudah berjalan. Nah, harapan kami tentunya dengan relokasi, tentunya di sana ada bangunan khusus seperti bengkel kerja yang kami butuhkan sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan kemandirian yang sudah disampaikan oleh Pak Kalapas tadi. Jadi mungkin dengan berkoordinasi dengan balai latihan kerja ya, dengan mungkin kaitannya dengan pihak ketiga misalkan ya, kita bekerja sama dengan tentunya memberikan satu pelatihan kepada warga binaan dan langsung terjun sebagai pengusaha-pengusaha ataupun entrepreneur baru.

0: sudah berikan, pembinaan mungkin sudah diberikan, tetapi dalam menjalani kehidupan di dalam masyarakat, yang bersangkutan tidak memiliki satu akses permodalan mungkin, sehingga yang bersangkutan untuk mencari pekerjaan mungkin belum bisa, untuk memulai usaha karena terbatas modal, ya karena hal tersebut menjadi buntu sehingga melakukan tindak pidana lagi, contoh misalkan mencuri ataupun menjual narkoba dan lain sebagainya, yang tentunya mungkin bisa cepat dia mendapatkan uang untuk kebutuhan hidupnya. Nah, inilah yang hal yang terpenting yang harus dilakukan pemerintah, ya bukan hanya kami saja, tetapi melibatkan stakeholder yang lain untuk bersama-sama kita harus bisa mengurangi tingkat kriminalitas yang ada di masyarakat dengan cara seperti ini, pembangunan terkait dengan pembangunan perekonomian masyarakat, terutama masyarakat yang setelah selesai menjalani masa pidana di lapas. Jadi saya rasa itu mungkin yang paling efektif sekali dengan penyediaan sumber daya yang ada, pembinaan lebih maksimal, dan terakhir nanti pada saat yang bersangkutan menjelang kembali ke masyarakat, diberikan akses permodalan ataupun pendampingan, ya ataupun nanti ada hal-hal yang menyangkut terkait dengan usaha-usaha yang akan mereka laksanakan atau digeluti, saya yakin terkait dengan pengulangan tindak pidana atau residivis itu sangat kecil kemungkinan terjadi. Jadi kami pastikan itu sesuai dengan pertanyaan tadi, bahwa dalam lapas baru mudah-mudahan bisa sedikit menjawab, menjawab terkait dengan bagaimana pembinaan itu bisa dilaksanakan secara optimal.
1: Iya. Dari Pak Abi mau ditambahkan?
2: Ya, mungkin sedikit saja, memang kondisi saat ini terkait dengan ketahanan pangan sangat kurang maksimal ya. Maksimal. Kita memanfaatkan beranggang itu memakai semacam polybag untuk menanam sayuran ataupun cabai. Jadi memang terkait dengan relokasi ini harapan kami nanti kedepannya terkait dengan pembinaan akan berjalan secara maksimal.
1: Oke, okay. Ya Pak Johan sudah cukup jelas ya dijawab sama Pak Putu juga Pak Adi. Kita berikan atensi berikutnya Pak ya. Selamat pagi Prof. Satu, selamat pagi juga, salam hormat untuk Bapak kedua narasumber dari Lapas Manokwari. Mau bertanya, bagaimana tanggapan masyarakat di sekitar lokasi lapas yang baru? Apakah ada penolakan? Bagaimana cara Lapas Manokwari menyelesaikannya? Terima kasih dari Ibu Karo di Vanin di Pantai Belakang Mall. Oke, okay. Pak Putu lagi.
0: Untuk sementara memang kami belum menerima laporan ataupun mendengar sendiri terkait dengan keluhan masyarakat. Memang lokasi yang ada pada saat ini memang agak sedikit jauh dari lingkungan masyarakat ya, mungkin ada beberapa rumah aja yang biasanya kami lewati, melewati juga areal pemakaman Islam juga di sana kan. Saya rasa mungkin sampai dengan saat ini memang kami belum mendengar ada penolakan ya. Lebih banyak masyarakat terutama yang menyampaikan kepada saya itu untuk segera relokasi karena memang sudah sangat padat di lokasi Kampung Ambon ini, karena apabila mungkin terjadi bahaya yang pada saat ini marak terjadi ya, misalkan contoh kecil misalkan bahaya kebakaran dan lain sebagainya, kami agak kesulitan nantinya dalam evakuasi dan lain sebagainya. Nah, makanya kami perintahkan kepada Pak Kalapas terutama kaitan dengan mitigasi risiko terkait dengan bahaya kebakaran untuk dilaksanakan secara maksimal. Jangan sampai nanti ada benda-benda yang mudah terbakar, mungkin merokok di sembarang tempat yang menimbulkan kebakaran, ataupun mungkin dari dapur, karena di sana jumlah warga binaan cukup banyak dan tempatnya sempit, ya memang tidak ada ruang gerak lagi untuk evakuasi. Ya, nah, itulah yang menjadi satu kekhawatiran.
1: Sedangkan ini cuma satu pintu.
0: Iya, sedangkan ini satu pintu.
1: Iya.
0: Jadi kita menyelamatkan siapa lagi? Kan seperti itu. Jadi makanya mitigasi ini saya wajibkan untuk dilaksanakan secara ketat di sana untuk bisa mencegah.

0: pernah terbakar dulu kan, banyaknya korban jiwa terutama warga binaan yang terbakar saat itu menjadi satu catatan sejarah yang buruk bagi kami untuk selalu melakukan mitigasi risiko yang tepat, yang akurat, yang tentunya secara kontinu dan konsisten kita laksanakan.
1: Safety ya, Bapak ya.
0: Iya.
1: Ya. Dari Pak ingin ditambahkan yang ditanyakan Ibu Karo.
2: Karo. Jadi menekankan kembali tadi apa yang sudah Pak Kamil, untuk sampai saat ini memang terkait dengan rencana pembangunan di lapas baru ini belum ada pengaduan istilahnya. Jadi masih sesuai dengan rencana, dan kemarin juga kami melihat lokasi pun sampai saat ini kondisi masih seperti awal, dalam arti tidak ada atau bangunan liar atau yang mengganggu terkait dengan rencana pembangunan.
1: Sementara aman ya.
2: Aman, jadi itu. Terima kasih.
1: Ya, kita menjaga atensi lagi yang bergabung nih. Kayaknya mereka tertarik nih. Ya, selamat pagi program 1, selamat pagi Kak Nelly, ya, selamat pagi juga ya, dari Yakob. Yang ingin saya tanyakan tentang persoalan keamanan. Apakah ada standar keamanan yang harus dipenuhi apabila dibangun atau dipilih lokasi lapas yang baru? Jangan sampai kejadian beberapa waktu lalu yang tahanan sempat kabur gitu lah. Oke. Iya. Silakan yang mau dijawab siapa nih, Pak?
0: Baik. Tentunya
1: tentang keamanan nih.
0: Ya, terkait dengan pengamanan, standar untuk bangunan yang pertama kami jelaskan tadi sudah sesuai dengan perdirian PAS nomor 449 tahun 2015. Tentunya standar keamanan bagi bangunan itu juga sudah sangat memadai sekarang. Hmm. Ya. Ketebalan tembok, ketinggian tembok, terus kawat duri misalkan, terus jeruji, ornames dan lain sebagainya itu sudah memiliki satu standar khusus yang nantinya agak sulit untuk bisa misalkan warga binaan itu untuk melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan keamanan ya. Contohnya misalkan kalau dulu kan cuma jeruji aja kalau yang di zaman Belanda ini, yeah, yang lapas sekarang ini, tapi sekarang sudah ditambahkan dengan ornames gitu ya, ornames, dan itu pun memiliki satu kualitas khusus bahwa itu pabrikasi, artinya pada saat kita melakukan pemesanan saat itulah itu dicetak di pabriknya seperti itu, oh, ya. Terus juga terkait dengan ventilasi dan lain sebagainya itu juga sudah ada standarnya. Jadi kalau untuk pelarian dan lain sebagainya memang sangat kecil kemungkinan, apalagi nantinya lapas baru ini juga didukung oleh teknologi ya. Okay. Jadi dari berbagai titik-titik rawan misalkan itu sudah dilengkapi dengan CCTV biasanya. Kalau sekarang memang ada tapi masih terbatas, yeah, masih ada beberapa titik lah. Tapi kalau nantinya ada beberapa titik itu yang terawasi oleh CCTV dengan ada command center juga nanti di situ, ada control room. Jadi selain mengawasi secara langsung pengamanan di dalam lapas, tetapi secara IT, secara teknologi juga dilakukan. Nah, dengan dua kegiatan pengamanan ini, kami rasa artinya pengamanan bisa lebih optimal, yang tentunya SOP pengamanan bagi petugas tentunya mengacu kepada Permenkumham nomor 35 tahun 2018. Nah, itu yang harus dipahami oleh semua petugas dan wajib dilaksanakan secara konsisten dalam tugas-tugas pengamanan di dalam lapas.
1: Iya. Ya. Baik, silakan mendengar, kami masih nantikan ya, mungkin satu atensi ya yang ingin bergabung, silakan di 0823 1176 1145. Kita sudah ada di menit ke-50 ya. Kami terima satu atensi lagi untuk Anda yang ingin bergabung ya. Ya, baik, kita ke Pak Ardi lagi nih. Pak Ardi, apakah fasilitas yang lebih baik nantinya juga akan bantu petugas dalam menjaga keamanan? Ya, tadi disampaikan Pak Putu, memang ada CCTV tapi masih terbatas. Nah, kita berharap di tempat yang baru itu kan lokasinya lebih besar. Nah, itu kita berharap

0: keamanannya juga lebih terjamin ya. Karena tadi ada disampaikan juga Pak Yaakob atau Pak Johan juga penolakan dari masyarakat. Karena selama ini kita aman-aman di sini. Ketika ini datang, nah, jadi kan itu kan ada beberapa pikiran pasti seperti itu ya Pak Adi. Okay.
1: Baik, terkait dengan keamanan nanti ya, harapan kami di Lapas Baru itu dari tadi Pak Kandu sampaikan sudah ada standar bangunan.
0: Okay.
1: Yang pertama kantor administrasi itu dengan kantor teknis dipisahkan. Kemudian ada juga steril area, kemudian fasilitas umum dan blok hunian. Jadi kalau itu sudah memenuhi standar, saya rasa apa harapan kita semua keamanan akan terjamin. Kalau untuk kondisi saat ini,
0: selama ini tergabung dengan
1: kantor utama, steril. Jadi sekatnya terlalu jaraknya terlalu dekat.
0: Sedangkan jumlah pegawainya,
1: ya untuk satu regu kami 7 orang. Satu shift dengan mengawasi
0: bagian shift itu pagi,
2: siang malam
0: ya.
2: Itu untuk mengawasi 498 itu ya.
0: Terbiasa. Berganti-gantian
1: nih. Ya, harapan kami dengan lapas baru ini akan semakin terjaminnya keamanan.
0: Iya, bisa menambah pegawai juga ya. Pastinya ya. Itu kan pasti akan dibuka peluang juga untuk masyarakat ya.
1: Iya.
0: Membuka lapangan pekerjaan. Nah, oke. Okay.
2: Saat ini juga kami lagi proses seleksi untuk penerimaan Taruna.
0: Oh, Taruna.
2: Bagi masyarakat yang kemarin sudah mendaftar dan dinyatakan lulus administrasi, ya, nanti akan dilanjutkan seleksi TKD nanti di BKN Regional Manokwari.
0: Berarti sudah berlangsung ya?
2: Sudah berlangsung. Nanti kalau adik-adik yang kemarin mendaftarkan diri sudah lolos di admin, nanti kami tunggu seleksi berikut di SKD nanti di KKN.
0: Oke, baik. Menarik sekali perbincangan kita pagi hari ini ya. Tadi kita sudah berbicara mengenai kebutuhan, tantangan juga. Nah, sekarang kita bicara mengenai harapan dan juga sekaligus sebagai closing statement ya. Kita ke Pak Putu dulu, harapan Bapak ke depan dengan adanya relokasi Lapas Manokwari ini seperti apa?
2: Baik, tentunya harapan saya dengan adanya relokasi, tentunya fungsi pemasyarakatan terutama kaitannya dengan pembinaan, perawatan, pengamanan bisa berjalan dengan maksimal. Dengan adanya lapas baru, tentunya sistem yang saat ini sudah ada dan semakin maju dan semakin baik itu bisa kita laksanakan dengan maksimal, karena saat ini di Lapas Manokwari banyak kendala, tetapi di lapas baru nanti sudah tidak ada lagi saya rasa kendala. Tapi nah, ini yang kita harus lakukan upaya-upaya ataupun langkah-langkah strategis dalam hal bagaimana pelayanan terhadap masyarakat, terutama masyarakat yang kami bina, bisa lebih optimal dan maksimal kembali.
0: Oke, siap. Dari Pak Ati.
1: Ya, sedikit saja ini sudah bahkan lebih sekali lengkap. Harapan kami juga terhadap masyarakat bisa mengurangi stigma negatif pada warga binaan. Nantinya kalau mereka sudah dibekali keterampilan, kalian untuk siap kembali ke masyarakat. Jadi harapan kami masyarakat melakukan unsur utama kami juga untuk demi terwujudnya proses pembinaan warga binaan nantinya.
0: Iya, baik. Ini kan upaya dari pemerintah, dari kita semua juga untuk memberikan ruang yang lebih baik lagi. Tapi kita berharap juga semoga tidak menambah ya. Yeah. Kita boleh punya lokasi baru, tapi kita berharap semoga tidak ada penambahan orang yang melakukan. Ya, ini seperti itu ya Pak Putu ya. Iya, baik pendengar dimanapun berada, kita sudah di penghujung dialog pagi hari ini dari perbincangan kita tadi ya, hampir selama 1 jam ya. Ada kebutuhan ya kita memahami bahwa relokasi lapas Manokwari ini bukan hanya sekedar masalah pemindahan, ya, memindahkan sebuah bangunan, ya. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan, ada kebutuhan untuk menghadirkan fasilitas yang lebih memadai, tidak semudah membalikkan telapak tangan, ya. Itu perlu upaya, perlu kerja keras, perlu sinkronisasi, perlu kolaborasi, ya. Dan tentunya ini untuk memberikan pelayanan yang baik kepada warga binaan, juga warga masyarakat, ya. Keluarga juga tenang, ya. Yeah. Juga membangun hubungan yang baik, ya. Harapannya jika relokasi ini nantinya terwujud, keberadaan lapas tidak hanya menjadi tempat menjalani masa pidana, tetapi juga menjadi tempat pembinaan yang benar-benar mempersiapkan warga binaan untuk kembali ke masyarakat.
2: Ya.
0: Baik, terima kasih Pak Putu, terima kasih Pak Aki sudah hadir di Studio 1. Semoga nanti kita ketemu lagi, ya. Dengan topik yang berbeda pasti.
2: Baik, terima kasih atas undangan.
0: Iya. Baik, pendengar dimanapun berada, saya Nelly Mansura. Terima kasih sudah bersama dalam dialog interaktif pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita tadi memberikan wawasan untuk kita semua. Salam sehat untuk semuanya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.

0: 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
1: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
2: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2000. Ya, 2000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2000.
1: Sementara itu Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alfa 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayung Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
3: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility, Pak. Visibility itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari apa penerbangan komersil dari pesawat kecil di Pontianak mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi.